0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KD nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Harga yang kemudian
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Kemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat itu sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para bidan pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan bahwa tanah sempat melaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat pasokan produksi. Karena kita tahu bahwa kemarau remisi PMK kita akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS, Subekti, menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada-ada bang, cuma biasanya kalau kanu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah. Nah,
9: alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilu Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras.

0: Under enforcing adalah pemalsuan laporan perdagangan, praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi masalah yang sangat besar dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
2: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama, dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
3: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di

0: masyarakat.
1: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya, mana yang masih kurang. Dan semudah-mudahan nih, pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi, dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi, manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu loh.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN. Dan tersebut menekankan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI menghadirkan ragam informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Lanjut untuk temani kebersamaan kita, ada rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya yang juga masih akan terus hadir. Ada kabar Aceh bersama rekan-rekan siar Skor Wheel 17 Aceh juga yang akan kembali hadir dengan beragam informasi dari masing-masing wilayahnya. Selamat pagi, stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sastral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Update info cuaca ya, begitu dari BMKG Aceh ya. Untuk BMKG apa sudah tersambung Bang Arso? Iya. Dan kita akan mengupdate info cuaca ya dari BMKG Aceh, akan disampaikan oleh perakirawan Nasyitah Az-Zahra Lubis. Halo, assalamualaikum Kak Nasyitah. Halo. Apakah ini, apakah suara saya terdengar?
1: Baik, mendengar.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik, kita coba sambung kembali bersama BMKG Aceh. Baik, rekan-rekan, tapi sebelumnya apa suara saya terdengar jelas? Oke, kita mulai kabar Aceh dengan update informasi cuaca pagi ini dari BMKG Aceh. Sudah terhubung bersama prakirawan Nasyitah Azahra Lubis. Halo, assalamualaikum Kak Nasyitah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.
0: Iya Kak Nasyitah, bagaimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Oke, mungkin bisa disampaikan langsung informasi cuaca untuk hari ini Kak Nasyitah.
1: Ya, baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar RRI Banda Aceh di mana berada. Berikut perakiran cuaca edisi 21 Juli berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Untuk wilayah Aceh secara umum cerah hingga berawan, kecuali untuk wilayah sebagian wilayah Simulu berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari berpotensi hujan hampir merata di wilayah Aceh, itu untuk wilayah selatan, barat, kemudian sebagian wilayah utara dan wilayah tengah Aceh. Dan untuk angin kita perakirakan berasal dari selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Kak, demikian Kak. Halo?
2: Iya, silakan.
1: Enggak terdengar Bang, Kakak. Hostnya.
2: Ya, lanjut Nasyita.
1: Iya, baik. Kemudian juga ada terpantau titik panas untuk wilayah Aceh, yaitu ada 20 titik. Wilayah Aceh Barat, kemudian Aceh Jaya, Benar Meriah, dan wilayah Kabupaten Pidi. Dan untuk tinggi gelombang kita perakirakan insya Allah aman untuk wilayah pelayaran, kecuali ada perhatian untuk wilayah perairan Singkil, Pulau Banyak, kemudian Selatan Simelu, Perairan Sabo Banda Aceh, Aceh Besar Melabuh, dan Abdia Simelu, karena diperkirakan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Begitu Bang, demikian Bang.
2: Ya, untuk arah angin hari ini seperti apa Nasyitah?
1: Ya, untuk arah angin kita perkirakan berasal dari selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang.
2: Apakah ada ditemukan titik api pantau oleh BMKG selama 24 jam kebelakang Nasyita?
1: Iya, ada terpantau 20 titik panas untuk wilayah Aceh, yaitu Aceh Barat Daya, kemudian wilayah Aceh Jaya, Benar Meriah, dan wilayah Kabupaten Pidi. Begitu Bang.
2: Apakah ada imbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini?
1: Ya, kita harapkan tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadi bencana hidrometeorologi karena pemanasan matahari yang cukup intens pada saat siang hari, kemudian juga gunakan pelindung ataupun tabir surya, menghindari paparan langsung dari sinar matahari, hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan membuka lahan baru. Yang terpenting, pantau informasi resmi cuaca di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Bang, demikian Bang.
2: Baik, terima kasih atas informasi cuaca pagi hari ini Nasyitah. Silakan kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ya, halo. Oke. Ada sedikit trouble tadi ya. Oke, terima kasih Bang Arso yang sudah menghandle ya informasi update dari BMKG-nya. Dan pendengar, ini kita sudah bergabung bersama RRI Melabuh, ada juga RRI Banda Aceh, kemudian RRI Luksemawe, RRI SP Singkil, dan juga RRI Takengon ya. Kita mulai, kita tanya-tanya untuk update cuaca dan juga update informasi dari RRI Banda Aceh ini ya. Oke, RRI Banda Aceh, Bang Arso, selamat pagi.
2: Pagi, selamat pagi juga Rizka.
0: Iya, cuaca di Banda Aceh bagaimana Bang? Apakah cerah? Ini terlihat cerah sepertinya.
2: Iya, sepertinya pagi hari ini cerah sekali ya, seperti cerahnya Bang Hendy di pagi hari ini.
0: Bang Hendy.
3: Bang Hendy agak menyamping.
2: Baik, ada beberapa informasi ya yang akan kami sampaikan dari Banda Aceh. Ini tim dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh menggelar pengolahan ubi jalar ungu dan kacang merah menjadi snack bar sebagai makanan selingan bagi penderita diabetes mellitus tipe 2. Kegiatan yang langsung di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh pada Senin kemarin. Ini merupakan pelatihan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat bertema pemberdayaan kewirausahaan gizi melalui pengolahan ikbar ubi jalar, ungu dan kacang merah sebagai dan selingan penderita diabetes mellitus tipe 2. Sebanyak 30 peserta yang terdiri atas mahasiswa dan alumni jurusan gizi mengikuti kegiatan tersebut. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Nundung Sri Mulyani mengatakan inovasi produk snack bar dikembangkan berdasarkan hasil penelitian mengenai potensi ubi jalar ungu dan kacang merah sebagai pangan fungsional bagi penyandang diabetes. Dan ada informasi kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh menunjukkan komitmennya dalam melindungi kekayaan intelektual daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui penyerahan sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI, indikasi geografis batu giok dan HKI komunal kepada pemerintah Kabupaten Pemkab Nagan Raya. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Merah Budiman kepada Bupati Nagan Raya Teku Raja Kemangan. Proses penyerahan ini berlangsung di hadapan ribuan warga pada malam pembukaan peringatan HUT ke-24 Nagan Raya di Alun-Alun Kamakmu pada Minggu 19 Juli 2026. Baik, mungkin itu dia dua informasi yang kami sampaikan dari Banda Aceh. Silakan Rizka kembali.
0: Baik, terima kasih Bang Arso atas update informasi dari Banda Aceh ya. Selanjutnya kita ke Melabuh. Ini ada sudah ada Bang Hendy. Selamat pagi Bang Hendy.
3: Selamat pagi rekan Rizka. Apa kabarnya Rizka di pagi hari ini?
0: Selamat. Alhamdulillah sehat ya. Kalau Melabuh untuk pagi hari ini apakah juga cerah ini?
3: Alhamdulillah secerah wajah-wajah teman-teman Sekurul 17 juga nih. Rekan kita Arso, apalagi ada rekan Denny ya. Yang sangat glowing dan
0: it's a glowing. Masih bersinar ya walaupun sudah akhir-akhir nih Bang ya.
4: Tapi audio dari Melabuh kurang glowing nih audionya.
3: Ya, karena
4: kenapa ya?
3: Marah mungkin ya.
4: Oh.
3: Iya. Iya, kita
0: iya.
3: Gunakan jaringan-jaringan jangan sampai beradu sama Loksmawe begitu.
0: Ya. Oke. Okay. Baik. Bung Hendy mungkin bisa disampaikan informasi untuk pagi ini, silakan Bung.
3: Satu informasi akan kita sampaikan di ruang dengar Anda. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabuh. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Aceh Barat Tarmizi untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di wilayah tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Aceh Barat Arsil mengatakan hasil pendataan menunjukkan 3 pengemis tersebut berasal dari 2 kabupaten berbeda, yakni 1 orang dari Aceh Utara dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Pidijaya. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan fakta bahwa 2 orang pengemis tersebut diduga menjalankan aktivitasnya secara terorganisir. Salah satunya merupakan penyandang tunanetra, sementara seorang lainnya bertugas sebagai pendamping atau penuntun dengan sistem bagi hasil. Petugas juga mengamankan uang hasil meminta-minta yang nilainya bervariasi. Seorang pengemis membawa uang lebih dari Rp400.000, seorang lainnya sekitar Rp300.000. Sementara seorang perempuan hanya memiliki Rp15.000 dengan alasan baru memulai aktivitasnya pada hari itu dan uang tersebut telah dikembalikan kepada mereka. Selain uang tunai, Satpol PP turut mengamankan 2 unit sepeda motor yang digunakan para pengemis. Kendaraan tersebut untuk sementara diamankan di kantor Satpol PP Aceh Barat dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Arsil menilai temuan tersebut mengindikasikan adanya dugaan jaringan yang mengoordinasikan aktivitas pengemis lintas daerah. Karena itu pihaknya berharap masyarakat turut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada petugas. Ia menegaskan Satpol PP Aceh Barat akan terus melakukan patroli dan penertiban secara rutin guna menjaga ketertiban umum serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Demikian satu informasi dan kita kembalikan bersama Rizka di Sabah.
0: Baik, terima kasih Bung Hendy ya atas update informasi dari Melabuh ya. Ini lumayan menarik juga ya mengenai pengemis ya yang sepertinya berjaringan seperti itu ya Bung Hendy.
3: Bukan kita aja ya berjaringan kalau
4: okay. Mereka juga berjaringan ya. It work.
0: Siap. Oke, okay, dari Melabuh kita ke Losemawe ada Bung Denny. Selamat pagi.
4: Pagi, Rizka.
0: Iya, Losemawe gimana pagi ini?
4: Losemawe cuacanya cerah dan bahkan sangat cerah ini. Sangat cerah dan diperkirakan akan gerah nanti. Makin siang makin gerah ya.
0: Iya, kalau di dalam masih enggak ya.
4: Nah, seperti disinggung Bung Hendy tadi, saya cerah karena Spanyol menang. Wih.
0: Aduh, masih boleh ada ya? Ini ya, masih hawa-hawa.
4: Iya, boleh ya berpihak dunia, kan? Ya? Berpihak boleh ya, boleh. Saya berpihak Spanyol waktu itu. Saya enggak melihat apa Messi di bangku cadangkan ya malam itu Bang Arso. Messi.
0: Oke. Okay. Baik. Speechless ya. Oke, okay. Okay, baik. Dari lo semuanya ada info apa nih?
4: Dari lo semuanya jadi ada informasi tentang Badan Narkotika Nasional BNN Kota Loksmawe yang melarang seluruh pegawainya menggunakan vape. Ini sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Kebijakan ini diterapkan karena vape dinilai tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, tetapi juga kerap disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika. Kepala BNN Kota Loksmawe, Henry Pahala Marbun, SEMM, ini kepada RRI mengatakan sejumlah vape kini ditemukan mengandung zat berbahaya seperti etomidate, ganja cair, lalu juga sabu cair. Nah, menurut Marbun, pengungkapan kasus vape narkotika masih menjadi tantangan karena alat tes urin biasa belum mampu mendeteksi seluruh kandungan zat tersebut. Nah, Henry berharap lebih banyak instansi menerapkan larangan serupa guna mempersempit ruang peredaran narkoba. Selanjutnya, ada juga informasi tentang kepala sekolah, sejumlah kepala sekolah di Loksmawe, salah satunya seperti kepala SMP Negeri 5 Loksmawe, yang mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi sasaran penerima program makan bergizi gratis MBG. Karena menurut para kepala sekolah, ini seperti yang dituturkan oleh kepala SMP Negeri 5 Loksmawe Asnani, bantuan makanan bergizi sebaiknya memang diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan. Kenapa demikian? Karena dinilai masih ada peserta didik yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi cukup baik. Nah, jadi makanan yang disediakan itu melalui program MBG tidak selalu dihabiskan. Sejumlah siswa di sekolahnya saja misalnya memilih tidak mengkonsumsi makanan yang dibagikan karena kebutuhan gizi mereka telah terpenuhi dari rumah. Nah, kondisi tersebut ini dinilai berpotensi menyebabkan makanan terbuang, mubazir, dan mengurangi efektivitas program. Jadi diharapkan pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran MBG agar lebih tepat sasaran, sehingga anggaran yang disediakan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Demikian informasi, dua informasi dari Loksmawe. Kembali ke Anda di Sabang.
0: Baik, terima kasih Bung Denny atas update dua informasi dari Loksmawe. Selanjutnya kita ke Singkil. Ini sudah ada Kak Ningsih ya. Selamat pagi Kak Ningsih, selamat pagi ya. Gimana nih kabar di Singkil pagi ini?
5: Alhamdulillah kabar Singkil baik, cuaca juga cerah, semoga hari ini cerah karena kemarin Aceh Singkil diguyur hujan sampai malam ya. Gak berhenti-berhenti hujannya seharian.
0: Wah, kalau di Sabang beberapa hari ini memang tidak hujan-hujan ini, gerah terus. Iya, Singkil apa nih yang bisa dibagikan di pagi hari ini?
5: Ya, satu informasi ini terkait dengan pemerintah Kota Subuh Salam bersama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang dipusatkan di Desa Subuh Salam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Senin 20 Juli 2026. Dalam operasi pasar tersebut, logistik yang disalurkan terdiri dari beras stabilitas pasokan harga pangan atau SPHP ukuran 5 kg, telur ayam, minyak goreng, kemasan minyak kita, dan juga gula pasir. Nah, Kepala Dinas Pangan Kota Subuh Salam, Badal Syah, menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam GPM ini berada jauh di bawah harga eceran tertinggi atau HET pasar tradisional saat ini. Nah, komoditas beras SPHP dipatok dengan harga Rp60.000 per sap, telur ayam Rp45.000 per papan, sementara gula pasir dan minyak kita masing-masing dijual seharga Rp15.000 per kilogram dan per liter. Nah, untuk pasar murah ini, komoditas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan real rumah tangga warga. Nah, pihaknya berharap warga dapat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Badal Syah menambahkan, koordinasi lintas sektor dengan jajaran TPID dan pihak Bulog Subuh Salam terus diperkuat demi memastikan kepastian stok di gudang hilir tetap aman, dan strategi ini diharapkan mampu menekan laju inflasi daerah. Nah, demikian satu informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke rekan Rizka di Sabang.
0: Baik, terima kasih Kak Ningsi.
5: Terima kasih kembali.
0: Dari Singkil kita ke Takengon, ini sudah ada Kak Nur Hasanah yang sudah menunggu dari tadi ya. Ya, gimana nih kabarnya pagi ini di Takengon, Kak Hasanah?
6: Kalau kabar Takengon, alhamdulillah cerah ya, hampir sama dengan daerah-daerah lain, daerah-daerah rekan-rekan siar lainnya nih Kak.
0: Kalau kabar Nur, Kak Nur Hasanah gimana nih?
6: Kabarnya sehat, masih sehat, bisa ya, membersamai, alhamdulillah.
0: Iya, baik. Langsung saja infonya untuk pagi ini dari Takengon, ada apa ini?
6: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, ini khususnya terkait dengan harga bahan pokok ya, barang, apa ya, sembako. Jadi diinformasikan dari surat edaran yang diterbitkan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah, ini dikabarkan mayoritas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Aceh Tengah masih berada dalam kondisi stabil pada pekan keempat Juli 2026. Jadi setidaknya sebagian besar komoditas strategis tidak mengalami perubahan harga dibandingkan pekan sebelumnya. Dan komoditas yang tetap stabil meliputi beras 88, beras cap udang, beras UB, ada gula pasir, gula tebu, minyak kita, minyak goreng, kemudian juga ayam kampung, daging, telur bebek, telur bebek asin, gas LPG 3 kg dan beberapa komoditi lainnya. Namun walaupun mayoritas harga masih cukup stabil ya di beberapa bahan pokok, ada juga beberapa bahan pokok turun seperti harga buncis, kemudian juga bawang putih, ada cabai hijau juga yang turun harga, serta minyak goreng curah dan kacang kedelai impor yang mengalami turun harga. Dan selain itu juga ada yang mengalami peningkatan atau kenaikan harga seperti harga beras mawar. Ya, walaupun tidak begitu tinggi ya naiknya, hanya sekian persen. Kemudian beras Yusima Super juga, harga ayam boiler juga naik, dan telur ayam broiler sendiri. Untuk beberapa kelompok hortikultura juga yang mengalami kenaikan harga itu paling tinggi hanya sekitar 30%, seperti harga wortel dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram di wilayah Tengah Aceh. Kemudian harga cabai caplek juga ya yang naik dari Rp40.000 ke Rp55.000 per kilogram. Kemudian ada cabai merah besar juga yang konon mencapai Rp45.000 per kilogram. Mungkin itu sih dari wilayah Tengah Aceh, Kak Rizka, untuk informasinya.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Nur Hasanah ya atas update info pasarnya ya.
6: Iya.
0: Ya. Oke, baik. Kita langsung saja kita lihat dari Sabang ya. Ini info yang membanggakan ya, prestasi pemerintah Kota Sabang di tingkat nasional sebagai penerima Pemret Award 2026 ya, kepada Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam. Kategori Wali Kota Terbaik Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. Dan ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam membangun keterbukaan komunikasi publik dan memperkuat kemitraan dengan insan pers. Penghargaan tersebut diserahkan pada malam puncak hari ulang tahun ketiga Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia yang berlangsung di Hotel Alana Yogyakarta and Convention Center Sabtu malam. Ajang itu memberikan penghargaan kepada sejumlah pemimpin nasional dan daerah yang dinilai konsisten membangun komunikasi publik yang terbuka dan menjalin hubungan harmonis dengan media. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam menyampaikan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Sabang untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik, memperkuat keterbukaan informasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu juga, komunikasi publik yang terbuka merupakan salah satu kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Nah, karena itu kolaborasi dengan insan pers akan terus diperkuat sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, satu informasi ini dari Sabang dan juga menjadi penutup ya, info dari Kabar Aceh untuk edisi hari ini di Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih, ini dari Melabuh ada Bung Henry ya. Kemudian dari Banda Aceh ada Bung Arsul, di Sumoyo ada Bung Denny, di Takengon ada Kak Nur Hasanah dan juga Kak Ningsih dari Singkil. Kita ketemu lagi di Kabar Aceh di edisi lain ya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita sudah ikuti Kabar Aceh, siaran lintas Korwil 17 Aceh, berbagi kabar dari berbagai wilayah Aceh khususnya. Dan pendengar dapat ikuti Kabar Aceh setiap hari pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat atau usai berita sentral bersama Pro 3 RRI.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar

Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan dilanjutkan dengan kabar Aceh bersama Pro 1 Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Dan pendengar, kembali bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah, frekuensi 90,1 MHz. Dan pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti lintas informasi.

Saudara pendengar, kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimba Raya dari laman rri.co.id. Dari Takengon, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Aceh Tengah, Polda Aceh menerbitkan daftar pencarian orang DPO terhadap seorang terlapor berinisial EDS dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan dan penggelapan telepon genggam terhadap seorang anak di bawah umur yang dilaporkan oleh orang tua korban. Penerbitan DPO dilakukan setelah terlapor tidak memenuhi dua kali panggilan resmi penyidik tanpa memberikan alasan maupun keterangan yang sah. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjamin kelancaran proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasus ini berawal dari dugaan perselisihan yang berujung pada tindakan penganiayaan terhadap korban serta dugaan penggelapan telepon genggam milik korban saat keduanya bertemu di wilayah Takengon pada 7 Mei 2026. Atas peristiwa tersebut, orang tua korban kemudian melaporkan kejadian itu secara resmi ke Polres Aceh Tengah. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik SIK MH melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Mufakir SHMH menegaskan bahwa penyidikan perkara ini terus berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Aceh Tengah juga mengimbau kepada terlapor EDS agar bersikap kooperatif dengan segera menyerahkan diri kepada penyidik untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Polres Aceh Tengah menegaskan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum atas setiap laporan masyarakat secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Seluruh proses penanganan perkara dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

0: Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ribaraya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kita akan lanjut dengan program lagu-lagu dan informasi hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selamat memulai ataupun menjalankan aktivitas Anda di pagi ini. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: στα σφαγγονιά.
1: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah.

0: jalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Paci, cepat ya.
0: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Paci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Paci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: FYI for Yay Info.
4: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu, es krim.
5: Bang, bang, es krim, sini, Bang.
4: Neng, es krim, Neng.
5: Iya, masa rendang, ah, siap, Bang.
4: Si Neng bisa aja, mau rasa apa nih?
5: Moka.
4: Moka.
5: Ada nggak?
4: Ada, Neng, ada.
5: Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
4: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
5: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
4: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
5: Saya kasih tahu ya, Bang.
4: Iya, iya, iya.
5: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
4: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
5: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
4: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
3: FYI for Yay Info.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Limbaraya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id dari Redelong dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan terpercaya. Stasiun Meteorologi Malikus Saleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG resmi menghadirkan saluran WhatsApp sebagai media diseminasi informasi cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim kepada masyarakat. Kanal WhatsApp tersebut menjadi sarana resmi BMKG untuk menyampaikan informasi meteorologi secara cepat, mudah diakses, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi penting, mulai dari perakiraan cuaca harian, informasi arah dan tinggi gelombang laut, hingga peringatan dini cuaca ekstrim yang diperbarui secara berkala. Wilayah layanan informasi pada kanal tersebut meliputi Bandara Malikus Saleh, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bandar Meriah, Kabupaten Birun, Kota Langsa, dan Kota Lok Semawi. Masyarakat yang ingin bergabung dapat mengakses saluran resmi. Apabila tautan tidak dapat dibuka, masyarakat dapat mencari kanal WhatsApp dengan nama Info Cuaca Malikus Saleh melalui fitur channel di aplikasi WhatsApp. Selanjutnya tekan tombol ikuti atau follow di pojok kanan atas dan aktifkan ikon lonceng agar setiap pembaruan informasi dari BMKG dapat diterima secara langsung. Kepala Stasiun Meteorologi Malikus Saleh berharap kehadiran kanal tersebut dapat meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi cuaca resmi, sekaligus mendorong kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat berdampak pada aktivitas maupun keselamatan masyarakat. BMKG juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi mengenai kanal resmi tersebut kepada keluarga, kerabat maupun lingkungan sekitar agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh informasi cuaca resmi dari BMKG secara cepat, akurat, dan terpercaya. Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tetap semangat, salam sehat untuk Anda semua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya.
1: ILM Kesejahteraan Sosial Berbasis Keluarga. Di Gayo, keluarga adalah segalanya. Imun anak sehat, sekolah lancar, dan orang tua kerja tenang, hidup jadi lebih sejahtera. Pemerintah dan masyarakat ada program bantuan, kesehatan, dan pendidikan. Jangan malu bertanya, jangan ragu memanfaatkan. Keluarga sejahtera, kampung kita pun kuat.

0: 2, 2, 1. 1, 2 apaan?
1: Lagi bingung aja, mau pilih 1, 2, 3.
0: Sebagai pemilih pemula dari Gen Z, kita nggak sekedar milih, tapi juga harus aktif buat nyari informasi, baik itu terkait kandidat maupun tentang tahapan pemilu.
1: Oh, oke deh. Siap, kakak.
0: Sukseskan Pilkada 2024.
1: RRI, Kanal Pemilih Cerdas.

0: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
1: Saya Cina. Saya pribumi.
2: Saya muslim.
1: Saya Nasrani.
3: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
4: Cantik kali, apa kakak cari?
5: Entah ini saya undang.
3: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement buat sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: FYI for Yay Info. Enak.
3: Lagi makan apa?
2: Lagi makan donat.
3: Kayaknya enak tuh.
2: Emang.
3: Mau dong.
2: Mau. Nih.
3: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
2: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil. Sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
3: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
2: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, for Yay Info.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Ah, nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
4: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
3: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
4: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
3: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
4: Hah, menguburkanku?
5: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Sayang, kamu tahu enggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang. Nah.
3: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil enggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau mood.
2: Yang?
3: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang mengklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbayas Yudi Sadewa. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, hasilnya video tersebut identik dengan foto yang diunggah Shirley di akun Instagram resminya @s_jo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benesha Edeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya Benny Laos meninggal dunia. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya, benar meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kita akan lanjut dengan program Zona Musik dan Informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan selamat menjalankan aktivitasnya di pagi ini, kami ucapkan bagi Anda yang sedang menjalankan aktivitas Anda. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimbaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita. Di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti. Kamu so sukses, Nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang
1: Ano,
2: tua saya sudah meninggal saat
1: dasar,
2: saya berusia 1 tahun.
1: Jangan, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Mak.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berluka.
4: Ya Allah, mana ada empat anak meninggalnya, ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila,

0: gak susah, ya gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.
1: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
2: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
1: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
2: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
1: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
3: Aduh. Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uja, Uja, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
0: Aduh pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya nak. Di samping itu akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu anakku. Mengerti kamu?
0: Iya mengerti pak.
2: FYI for yay info. Kenapa sih?
3: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
2: Lagi cegukan ya?
3: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
2: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
3: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
2: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
3: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
2: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh kok sekarang gue cegukan.
4: FYI for yay info.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: FYI for Yay Info.
2: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
3: Yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
2: Seru tahu.
3: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
2: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
3: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
2: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
3: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
2: Ayo.
3: Tapi gendong.
1: FYI for Yay Info.

0: Bangun sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas, sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar dari Lok Sumawe, Sekolah Sukma Bangsa Lok Sumawe menggelar seminar bertajuk Membangun Budaya Damai Melalui Pendidikan Damai dan Pengelolaan Konflik di Sekolah. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan 20 tahun suku Sukma Bangsa pada Senin 20 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di ruang meeting Sekolah Sukma Bangsa Lok Sumawe itu diikuti sekitar 50 peserta dan melibatkan guru bimbingan dan konseling kepada sekolah. Seminar dibuka oleh penasihat Yayasan Sukma, Khairuddin Basori. Dalam sambutannya, Khairuddin menegaskan bahwa konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehingga tidak dapat dihindari. Menurutnya, setiap konflik harus diselesaikan dengan mengedepankan prinsip win-win solution agar mampu melahirkan perdamaian yang berkelanjutan. Materi pertama acara tersebut disampaikan oleh Senior Master Teacher Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Sekolah Sukma Bangsa Biren, Hijriyati Mutia, yang mengulas konsep dasar kekerasan sekaligus memaparkan data kasus kekerasan di Indonesia. Melalui diskusi interaktif menggunakan ilustrasi berbagai bentuk kekerasan, peserta diajak memahami bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk tindakan fisik, tetapi juga dapat berupa pengabaian, pengucilan, maupun perlakuan yang tidak disadari yang berdampak buruk bagi korban. Selanjutnya, Senior Master Teacher Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Sekolah Sukma Bangsa Lok Sumawe, Dewi Puspitasari, menyoroti pentingnya pendidikan damai di lingkungan sekolah. Ia menyebut, banyak guru belum pernah mendapatkan pembelajaran khusus mengenai pendidikan damai, padahal mereka setiap hari menghadapi dinamika kehidupan peserta didik. Seminar juga menghadirkan para focal point kelas manajemen konflik berbasis sekolah atau MKBS, Ikhwani, fasilitator MKBS jenjang SMA, menjelaskan bahwa konflik di sekolah terus berkembang sehingga materi pembelajaran selalu disesuaikan dengan persoalan yang dekat dengan kehidupan siswa. Salah satu kasus yang sering diangkat ialah kebiasaan mengejek nama teman maupun orang tua, kemudian dibahas bersama melalui metode studi kasus untuk mencari penyelesaian yang tepat. Sementara itu, perwakilan jenjang SD, Siti Rahmi, membagikan pengalaman menerapkan MKBS dengan membangun ruang dialog di kelas serta memperkuat kolaborasi bersama orang tua. Menurutnya, pendekatan tersebut mampu memberikan perubahan positif terhadap perkembangan karakter siswa. Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di edisi hari ini, Selasa 27 Juli 2026. Saya Ibnu mohon undur diri, dan setelah ini akan ada rekan saya Bung Cibro yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren. Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas.
3: Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
4: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
5: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
4: Dari aja.
5: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
4: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, Aku mau minta maaf deh.
6: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
7: FYI for Yay Info.
8: Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
9: Aku ini takut ketinggian.
8: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
9: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
8: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
9: Iya.
8: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
9: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
8: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
9: Takut ah.
8: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
9: Masa sih? Di situ ada.
8: Iya.
9: Yaudah, yaudah.
7: FYI for Yay Info. Boker.

0: Agnes lagunya, Meru Tanzana.
1: Tema kita yang kita angkat melalui.
2: Nisa, coba lihat nih. Tiap mau pemilu atau pilkada, ada aja ya akun-akun media sosial yang menjelekkan para calon kepala daerah. Heran deh.
3: Terus, kamu percaya?
2: Infonya itu loh bikin kita yakin dan percaya.
3: Rani, itu bisa jadi kerjaan orang-orang yang mau menjatuhkan pasangan calon tertentu. Mereka manfaatin media sosial yang penggunanya paling banyak untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.
2: Oh gitu. Terus kita sebagai pengguna media sosial harus gimana?
3: Ya, kita jangan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Atau kita menjadi bagian dari kampanye hitam dan kampanye negatif.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gue.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: FYI for Yay Info.
6: Ya, mati lampu.
3: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
4: Bentar. Nih.
3: Untung ada lilin ya. Kalau gak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
4: Mau tahu gak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
3: Bukan tetangga kita kan?
4: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
3: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
5: FYI for Yay Info.

0: Nasihat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak, sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Perasaan baper ya? Suka. Kita kan temen. What? Itu. Gotta go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat pagi sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Semoga aktivitas apapun yang Anda hari ini kerjakan berjalan secara lancar, penuh semangat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, senang sekali saya Bang Cibro kembali menyapa Anda melalui program Literasi Digital RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Ruang belajar bersama yang menghadirkan informasi dan wawasan seputar dunia digital agar kita semakin bijak, semakin aman, dan semakin produktif di dalam memanfaatkan teknologi. Oke, baik pendengar, edisi hari ini ya, hari Selasa, semangat tetap menyala, 21 Juli 2026. Hari ini kita mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Tanah Gayo, yaitu ngopi online dan cerdas digital membangun literasi di era AI. Pendengar, dataran tinggi Tanah Gayo bukan sekedar minuman, tetapi juga budaya, sumber penghidupan, sekaligus identitas daerah. Kini berkembang teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI membuka peluang baru bagi para petani, pelaku UMKM, generasi muda hingga masyarakat luas untuk belajar. Bukan hanya untuk belajar ya, juga bekerja dan memasarkan produk-produk secara lebih efektif dan efisien.

0: FOYAY Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, kayak kamu.
1: Oh gitu ya, ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, FOYAY Info.
2: Aduh, mata saya, ada apa ini? Bang, maaf, abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
3: Oh iya, maaf banget mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
2: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara, karena akan sangat fatal sekali loh bang.
3: Oh iya mbak, makasih ya udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
4: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih dalam program Literasi Digital bersama dengan saya Bang Cibro. Oke, baik sahabat RRI, mungkin sebagian dari kita yang mengira bahwa AI adalah hanyalah teknologi canggih yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Padahal tanpa disadari sudah hadir dalam aktivitas sehari-hari.

Oke, baik pendengar, kita ulang ya. Mungkin sebagian dari kita mengira bahwa AI hanyalah teknologi canggih yang digunakan oleh perusahaan besar, padahal tanpa disadari AI sudah hadir dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya ketika kita menggunakan peta digital untuk mencari jalan tercepat, menerima rekomendasi video, menerjemahkan bahasa, mengedit foto secara otomatis, hingga menggunakan chatbot untuk mencari informasi. Dan AI juga mampu membantu pekerjaan menjadi lebih cepat. Namun, AI bukanlah pengganti kemampuan manusia untuk berpikir. Karena itu, kemampuan literasi digital menjadi sangat penting. Jangan langsung percaya semua yang diberikan oleh AI. Tetap lakukan pengecekan dari sumber-sumber yang Anda anggap terpercaya. Ingat pendengar, teknologi adalah alat bantu. Keputusan tetap berada di tangan kita sebagai manusia yang menggunakan teknologi tersebut.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut kembali ya, masih dalam program Literasi Digital RRI Rimbaraya. Oke, baik, sekilas informasi waktu untuk Anda ya, 42 menit sudah meninggalkan di formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, masih edisi hari Selasa. Semangat tetap menyala ya, 21 Juli tahun 2026. Oke, baik pendengar, tradisi ngopi di Tanah Gayo bukan hanya soal menikmati secangkir kopi terbaik dunia, tetapi juga menjadi ruang diskusi, bertukar pengalaman, dan mempererat silaturahmi. Bayangkan jika kebiasaan itu dipadukan dengan semangat belajar teknologi. Saat berkumpul di warung kopi, kita bisa saling berbagi informasi mengenai cara memasarkan kopi melalui media sosial, membuat foto produk yang menarik, menggunakan AI untuk membantu membuat deskripsi produk, hingga belajar desain secara sederhana, dan tentunya memahami juga cara menghindari penipuan secara digital. Dengan begitu pendengar, warung kopi tidak hanya menjadi tempat bersantai sahaja, tapi juga menjadi ruang tumbuhnya literasi digital masyarakat. Semangat belajar tidak mengenal usia, baik pelajar, petani, pedagang, ASN maupun pelaku UMKM, semuanya dapat mengambil manfaat dari perkembangan teknologi tersebut. Oke, baik pendengar, saatnya nanti kita akan masuk ke segmen ketiga ya, yaitu bijak menggunakan AI. Sebelum itu, dua buah tembang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya dari Kangen Band Binti Ayahnya serta Bung Hatta dari produksi vokal Iwan Fals. Untuk Anda semua kami ucapkan ya, selamat pagi, jelang siang, salam sehat terus, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
2: Udah baik, makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
2: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
2: Nah, tuh kan! Keselak! Makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saat kita bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi teraktual dari dunia olahraga yang terangkum dalam program Dinamika Olahraga.
1: Republik Bukarest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York

0: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
1: Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, sido, selamat dari lubuk hati saya. Ini benar-benar bisa. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kemahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang ini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dan kebahagiaan.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
1: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez. Dalam

0: Es verdad que no resulta evidente.
1: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Aragones, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030 bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai

dengan kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai

menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau presiden bulan 2, kita
2: berbalas. Persib Bandung nampaknya serius memang mendinasti. Di bawah manajemen Mukhtar, dan Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini Persib menang pemain Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim lalu kita juara atau harga juara?
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Donat Suda, Basa Sekulik, Sandy Walsh, Tanger Oort Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalam skuad tersebut yakini menjadi kunci mandator pada Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dan akan semangat Kipro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?

0: juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
0: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
0: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
0: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan, dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
0: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik.
0: Ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Nur, selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Huang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Kembali ke arena voli, tim nasional bola voli putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam,

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evil's Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Beachertown by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 23 menit sudah kita jalan dari formasi 11 waktu Indonesia bagian barat. Oke, selamat siang untuk Anda semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan aktivitas yang dijalani sejak pagi hingga siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin.

Alhamdulillah pendengar, baru saja kita mengikuti program Dinamika Olahraga bersama dengan program Pro 3 RRI Jakarta yang telah menyajikan berbagai informasi terkini seputar dunia olahraga. Tentunya ya, mulai dari prestasi atlet, perkembangan kompetisi, hingga semangat sportivitas yang terus menginspirasi kita semuanya, oke? Oke, baik pendengar, kini saatnya kita kembali bersama dengan HSP RRI Rimba Raya ya, untuk temani waktu istirahat dan aktivitas siang Anda tentunya. Oke, baik pendengar, semoga semangat yang telah kita dapatkan dari dunia olahraga tidak berhenti saat siaran berakhir. Jadikan semangat para atlet sebagai motivasi untuk terus bekerja, untuk terus belajar, untuk terus juga berkarya dan memberikan yang terbaik dalam bidang apapun yang kita tekuni. Oke, baik pendengar, edisi Selasa hari ini ya, 21 Juli 2026 menjadi kesempatan baru untuk terus melangkah dengan optimisme. Jangan biarkan rasa lelah mengalahkan tekad, karena setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa kita menuju hasil yang lebih baik ya. Oke, baik, untuk pendengar semuanya sedang menikmati waktu istirahat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk makan siang tepat waktu ya, apalagi yang sudah punya penyakit mah. Iya, karena terlambat makan akan berujung sakit ya. Bagus, kita harus disiplin dengan waktu, disiplin dengan keadaan tubuh kita. Untuk yang masih kerja di kantor atau di kebun juga, atau juga di pasar-pasar ya, atau di jalan yang sedang menjalankan

Oke, baik, dua buah lagu sudah kami siapkan untuk Anda ya. Satu buah lagu dari produksi vokalnya grup band Velvet dengan tajuk lagunya Memang Pantas. Oke, baik, selamat mendengarkan, salam kompak terus untuk Anda selama ini, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan jangan lupa bahagia.

Siapakah Anda saat bencana datang? Waktu untuk menyelamatkan diri seringkali menjadi sangat terbatas. Karena itu, setiap keluarga perlu memiliki tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang telah dipersiapkan sebelumnya dan berisi kebutuhan darurat seperti dokumen penting, air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian secukupnya, hingga alat komunikasi dan pengisi daya cadangan. Perlengkapan ini sangat penting untuk membantu Anda dan keluarga bertahan selama 72 jam pertama setelah bencana terjadi, saat bantuan mungkin belum sepenuhnya akan tiba. Simpan tas di tempat yang mudah dijangkau dan pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui lokasinya. Ingat, bencana bisa datang kapan saja, tetapi kesiapsiagaan dapat menyelamatkan nyawa. Siapkan tas siaga bencana mulai hari ini. Pesan ini dipersembahkan untuk meningkatkan budaya sadar bencana dan keselamatan bersama. Indonesia berdiri kokoh di atas keberagaman suku, budaya, juga agama. Pancasila menjadi pedoman untuk saling menghormati dan hidup secara berdampingan di dalam damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk memahami ajaran agama secara adil, seimbang, dan tentunya menjauhi sikap ekstrem. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan. Bersama kita wujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan menuju Indonesia emas.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 42 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya di SPRI Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Betul Nangka, Kabupaten Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Satu buah informasi akan segera kami luncurkan ke ruang dengar Anda. Pendengar SMA Negeri Unggul Binaan Benar Meriah laksanakan prosesi adat menyerahkan anak ku Tengku Guru bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027 hari Senin tanggal 20 Juli 2026 kemarin. Pendengar, Kepala Sekolah SMA Binaan Darussalam menyebut sebanyak 237 orang telah mengikuti ujian seleksi penerimaan siswa baru, namun hanya 190 yang akan dinyatakan lulus. Kami berharap orang tua mendukung segala aktivitas belajar mengajar serta mempercayakan proses pendidikan bagi siswa yang baru masuk, ungkapnya. Sementara itu, Kepala Cabang Pendidikan Aceh Wilayah Benar Meriah Subandi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan prosesi adat tersebut. Pihaknya juga berharap siswa pada sekolah unggul dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi sekolah, daerah maupun orang tua. Pendengar, SMA Unggul hanya menerima siswa dari jalur boarding dan prestasi. Jadi yang telah bergabung ke sekolah ini adalah siswa-siswa berprestasi, sebut Subandi. Penyerahan siswa dilakukan secara simbolis oleh salah satu wali murid yang diterima langsung oleh Kepala Sekolah SMA Unggul Binaan Benar Meriah. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, demikian satu buah informasi yang bertajuk SMA Binaan Benar Meriah gelar prosesi adat menyerahkan anak ku Tengku Guru. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Oke, masih kita lanjutkan untuk lagu-lagu istirahat untuk menemani istirahat siang Anda ya. Berikut dari Tegar Septian dengan single terbarunya, Ku Puja Puja, untuk Anda semuanya.

Saudara pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah materi pagi? Materi pagi adalah fenomena langka di dunia hewan ketika induk membiarkan tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya sendiri sebagai sumber makanan pertama. Nama ini berasal dari kata materi yang berarti ibu dan pagi yang berarti makan. Fenomena luar biasa ini ditemukan pada beberapa jenis hewan tak bertulang belakang seperti laba-laba, kutu telinga, dan kalajengking semut. Meski terdengar ekstrim, perilaku ini merupakan bentuk pengorbanan tertinggi dari seekor induk demi kelangsungan hidup keturunannya. Melalui materi pagi, anak-anak memperoleh nutrisi penting untuk tumbuh lebih cepat, mempercepat pergantian kulit, serta mengurangi risiko saling memangsa antar saudara ketika makanan di alam sangat terbatas. Alam selalu menyimpan kisah-kisah menakjubkan yang mengajarkan arti pengorbanan dan keberlangsungan hidup. Tetap bersama kami untuk mengenal lebih banyak fenomena unik dari dunia ilmu pengetahuan. Menambah wawasan, membuka cakrawala hanya di Radio Kebanggaan Anda.

0: Saya lihat diri saya di cermin hari ini, dan saya hampir nggak kenal lagi siapa orang di depan saya ini. Dulu, saya punya mimpi, punya tabungan, punya mimpi, tapi semua hilang sejak benda ini menguasai hidup saya. Satu putaran lagi, kata saya waktu itu, habis ini menang, janji saya ke diri sendiri. Nyatanya, hal besar. Uang bulanan habis, cicilan menumpuk, bahkan saya tega bohongi orang tua demi modal taruhan. Saya terjebak di dalam lubang yang saya gali sendiri. Jangan bodoh seperti saya, Bandar, gak akan pernah kasihan sama hidupmu. Berhentilah sekarang, sebelum kamu kehilangan semua orang yang kamu sayangi. Sebab judi gak akan pernah menyisakan apapun kecuali penyesalan.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 3 menit lagi terjelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa pendengar, kita akan masuki program seni musik tradisional dan budaya. Untuk kali ini pendengar, kita akan mengambil tema tema dalam bahasa Jawa, yaitu Terminal Tirtonadi Solo, Gerbang Budaya di Kota Bengawan. Ya, untuk Anda bisa bergabung nanti ya untuk request lagu, atau mungkin ada yang mau ditambahkan tentang berbagai informasi-informasi tentang Terminal Tirtonadi Solo. Mungkin untuk Anda yang pernah datang ke sana ya, atau juga mungkin pernah tinggal di kota Solo ya, silahkan nanti berpartisipasi di 0853-8179-3206. Oke, Mas Yami hadirkan satu buah lagu ya, kali ini dari grup Band Up bertemakan Karena Kamu Cuma Satu. Ini dia untuk Anda semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedulur RI Rimba Raya ya neng diwai panjenengan ono. Muga-muga sedaya tansah diparingi sehat, rezeki sing lancar, karo urusane dimudahkan oleh Gusti Allah Ta'ala. Alhamdulillah sedulur, ketemu maneh karo Bang Cibro ya neng program seni musik tradisional karo budaya. Acara sing ngajak awakin duwe luwih kenal, luwih ketresno karo tetep nguri-uri budaya Nusantara. Sing sugih karo ora ono enteke ya. Indonesia iki duwene budaya sing warna-warni. Wiwit sosoko Sabang tekan Merauke ora mung tari-tarian, tembang daerah, kuliner karo adat istiadat. Nanging yo ono bangunan bersejarah, papan wisata budoyo, nganti fasilitas umum sing duweni nilai sejarah karo dadi identitas masyarakat. Nah, edisi Selasa tanggal 21 Juli 2026 iki yo, awakin dhewe bakal dolan kanti cara virtual menyang Kutha Solo ngunjing tema Terminal Tirtonadi Solo, Gerbang Budoyo neng Kutha Begawan. Sedulur kabeh, Terminal Tirtonadi kuindudu mung papan wong mangkat karo teko numpak bis ya. Nanging terminal iki dadi gerbang pertama sing nyambut tamu-tamu sing teko neng Solo. Resik, rapi, nyaman karo isi kental karo budaya Jawa nggawe Terminal Tirtonadi dadi kebanggaan masyarakat neng Solo. Sajam neng yo ngarep awake dhewe yo bakal ditemani lagu-lagu tradisional pilihan sing mesti nggawe ati ayem karo tambah kangen yo budaya Indonesia. Sugeng mirengaken neng RRI Rimba Raya ya. Oke, siji lagu dari Dede Canan ya. Kartanyono medet janji tak wai kalau sedulur kabeh ya. Nek yang request siso ya, neng 0853 719 3206. Iki Dede Canan gawe kita neng kartir ya. Kartanyono medet janji. Iki dia nih.

Oke, baik sedulur kabeh ya, 10 menit wis lewat dari pukul 12 ya. Kita masih neng acara seni budaya musik tradisional. Oke sedulur, Eri Rimba Raya saiki kula arep nyampeke ya salah satu siji lagu rokesan soko pendengar setia kita ya. Lagu iki dipilih karo Bunda Hana sing saiki lagi ngrungokne siaran RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Matur nuwun Bunda. Wis tetep setia ngrungokne acara iki ya. Bunda Hana njaluke diputarke lagu Ojo Domeh. Lagu iki duwe pesen sing apik. Ya, si pesen sing apik tenan kanggo awake dhewe kabeh ya. Senajan urip lagi seneng duwe jabatan rezeki akeh utawa sukses, ojo ganti dumeh lan rumangsa paling hebat. Tetep andap asor ngajeni wong liyo lan seneng nulungi sapodo ya. Ya wis ora suwe-suwe iki lagune Payuwan dari Soko Bunda Hana, Ojo Domeh. Sugeng merengke muga lagune

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sedulur RRI kabeh ya, salah satu atau salah siji sing gawe Solo disenengi wong akeh yaiku masyarakat sing ramah karo andap asor. Petugas terminal, sopir, pedagang, nganti warga sekitar pada seneng nyambut tamu kanthi sopan yo. Budaya Jawa ngajari supaya nganjeni wong liyo ngomong sing alus, seneng gotong royong karo tetep njogo kebersihan. Iki sing gawe terminal Tirtonadi ora mung dari terminal nanging uga dadi papan kanggo ngenalke karakter masyarakat Solo karo para tamu-tamu. Awit budaya sejati kui katon saka tumindak saben dinane yo. Dan tentunya sedulur kabeh, Solo wis menehi contoh nek pembangunan modern iso mlaku bebarengan karo pelestarian budaya. Terminal Tirtonadi dadi bukti ning fasilitas umum ora mung kanggo pelayanan masyarakat nanging yo iso dadi papan ngenalke budaya daerah. Semangat iki sedulur juga apik diterapne ning daerah liyane. Kalipun ning Tanah Gayo ya budaya lokal iso dikenalke lewat seni, musik, arsitektur, bahasa, nganti kerajinan tangan juga. Monggo-monggo saben wong sing teko ning sawijing daerah langsung iso ngrasakne ciri khas karo keramahan budaya niki. Rekroso ya sedulur KB awake dhewe ning program seni musik tradisional karo budaya wis tekan pungkasan acara. Mugo-mugo tema dino iki Terminal Tirtonadi Solo gerbang

Budaya ning Kutha Bengawan Solo iso nambah wawasan karo gawe awake dhewe luwih tresna marang budaya Indonesia. Ayo terus nguri-uri budaya, jaga warisan leluhur karo ngenalke budaya Nusantara marang generasi nom yo supaya ora ilang ditelan perkembangan zaman. Kula Bang Cebro ngaturke matur nuwun sanget. Kali panjenengan sampun setia ngrungokne siaran RRI Rimba Raya. Tetap setia yo bareng RRI Rimba Raya 90,1 FM, radio di masyarakat, radio di Indonesia. Kulo nyuwun pamit billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budoyo, nguri-uri budoyo, nglestari tradisi karo

Oke, baik pendengar, lagu dari Via Valen yang bertema Bojo Gala sudah menempatkan kita di formasi 12 lebih 36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, 4 menit lagi tak jelang di formasi 12 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya nanti kita tunaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayu, spesial di Kabupaten Badan Meriah dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, seperti biasa kita akan hadirkan untuk Anda solawat asikil, dan tentunya ini sebagai petanda bahwa sesaat lagi azan akan berkumandang untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayu dan sekitarnya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jalan formasi 13 waktu Indonesia bagian barat. Sekarang kembali kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon untuk sama-sama kita ikuti ya informasi-informasi berbahasa Gayo yang tentunya terangkum dalam program Kabar Serludi. Baik pendengar, dari Jalan Batu Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Maria, kami ucapkan untuk Anda tentunya selamat mengikuti.

0: Tenan-tenan, kabar seru ini menyawahni kabar Iwan Lau si Serlut. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuping RRI Takingan menyawahan kabar seru ini terlalu Selasa 21 Juli 2026. Biak sedere ini kabar seru ini selengkapi kami sawahan. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga memimpin apel kesadaran nasional yang lemah-leman kantor Bupati Aceh Tengah Senin Mane.
2: Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, memimpin apel kesadaran nasional di halaman kantor Bupati Aceh Tengah, Senin Mani. Wan Amanati, Haili menegaskan komitmen ASN, katirnya meningkatkan pelayanan ke masyarakat, WP menyawahan tenaga kesehatan Puskesmas aktif mensosialisasikan 144 jenis penyakit sipas ditangani Puskesmas sebelum dirujuk ke rumah sakit. Wan kesempatan waya, Haili menosah piagam penghargaan ku atlet dan pelatih Kempo Aceh Tengah atas prestasi si mengharuman gere daerah di sadana RRI Takino menyawahni kebersloni.
1: WWF Murum Urum BKSDA Forum Pesangan Elephant Conservation Initiative Lo Sabtua menyuan 250.000 agroforesti idas pesangan Kabupaten Aceh Tengah.
3: WWF kerjasama Urum BKSDA Forum Pesangan Elephant Konservasi Inisiatif Peci Lo Sabtua menyuan 250.000 agroforesti idas pesangan Kabupaten Benar Meriah. Direktur Inovasi Strategis Konservasi Indonesia Robi Royana menyawahni kegiatan ini inisiatif konten kreator Jerhemi Oen Urum WWF program peci si isinergin agroforesti araroapoa agroforesti gajah berfungsi kin jelajah gajah antara kor habitat konsesi THL urum area si ikelola masyarakat dua agroforesti kin ekonomi andalan ni masyarakat tapi sejak mari kona bencana ni utama sarani pemulihan lingkungan si rusak akibat bencana peci pokok fokus programnya i konsesi THL Core Habitat Kati Gajah Mokot Nuripi i lokasi Yola urung membangun peding area kin gajah 250.000 jenis kayu wisuan i 12 desa i Kabupaten Aceh Tengah Benar Meriah Rumbiren Mahyani Ari RRI Takingan menyalahni keberseroni.
1: Totor Bele i Kampung Umah Besi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Benar Meriah dene penghubung antar wilayah rusak mian selang mane.
3: Totor Bailey i Kampung Umah Besi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Benar Meriah dene penghubung antar wilayah rusak selang manik menanggapi kondisi oleh Komandan Koronel dan Ramil 03 Timang Gajah Kapten Infantri Takdir Anur memerintahkan personel kuno kating menetahie kating mo ilioti masyarakat urum amur kerusak tenai bukti setelah Koronel menerima laporan dari warga urum pemantauan rutin personel di lapangan Totor Bailea kenalok penting kati masyarakat ngak kusokino memerah nafkah belok ke pelayanan kesehatan yakin kebutuhan transportasi sehari-hari menerah kondisi simpahayan ke pengendara dan Ramil 03 Timang Gajah P langsung memerintahkan anggota menetahie kati kecelakaan Malaysia Kapten Infantri Takdir Anur Miyahni Pakai APT Rangga Munetahi Totora Katimu Ilali Masyarakat Mahyani Ari RRI Takingan Munawahni Kebor Seruni.
1: Arapian kebutuhan pokok i Kabupaten Aceh Tengah nik regei i bulan ini i minggu keempat ni Juli 2026 oleh berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan setempat.
2: Sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Aceh Tengah melalui rege bulan ini ke 4 Juli 2006 berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan setempat. Niki rege agu oros, kurik potong, tenaro, nyekomoditas, hortikultura, agu lede, dan wartel. Wartel menjadi komoditas rege paling atas sawah 30%. Pemerintah daerah hanya membantu perkembangan pengembangan rege untuk menjaga stabilitas pasokan dan menghimbau masyarakat berbunyi secara bijak untuk mengantisipasi nikmai rege. Lisa Dana, RRI Takino, menyalahi keberseluruhan.
1: Biak sedere nge kami sawahan nge kita pengi keberseluni ari RRI Takingan inantinan keberseluni jeblu 1:01 waktu Indonesia Barat. Brejen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktumu sejenak untuk memandang langit hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Selamat siang sobat RRI Maraya dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya siang hari ini? Semoga sehat selalu ya, rezeki lancar, pekerjaan dimudahkan, dan hati tetap dipenuhi dengan rasa syukur. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala pada hari Selasa 21 Juli 2026 yang juga bertepatan dengan 6 Safar 1448 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul melalui udara bersama dengan RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Saya Bang Jibro ya, dengan penuh semangat akan temani sahabat RRI selama 2 jam ke depan dalam program kesayangan kita semuanya. Hey hey hey hey, pro dangdut, dangdut adalah kita. Pendengar dangdut adalah musik yang mampu menyatukan semua kalangan, dari desa hingga kota, dari anak muda sampai orang tua, dari petani kopi di Tanah Gayo, pedagang, sopir, ASN, pelajar hingga para ibu rumah tangga, semuanya bisa menikmati irama dangdut dut dut dut. Siang ini pendengar, kita isi dengan waktu istirahat Anda dengan lagu-lagu pilihan dangdut ya. Salam-salam hangat dari para pendengar, serta semangat positif untuk tetap menjalani aktivitas hari ini. Karena semangat semakin menyala, langkah semakin mantap, dan bersama RRI Rimba Raya kita terus berkarya, okay? Tetap bersama Pro Dangdut ya, karena dangdut adalah kita, bersama kita. Dangdut disukai tua dan muda, dangdut ada di kota dan di desa, dangdut ada di mancanegara. Hey hey hey, dangdut musik kebanggaan bangsa Indonesia. Oke, baik pendengar, beberapa buah WhatsApp ya sudah hadir di studio. Pertama kali ada dari Kak Juni Tum. Kita baca saja WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Kak Tum. Iya, kabar Kak Tum, sehat. Oke, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Betul. Ini Kak Juni Tum mau request lagu dari Muksin Alatas, judulnya Wajah di Balik Kaca. Dan juga dari Herda Pindi, judulnya Tak Berdaya. Salam sehat selalu buat penyiarnya sekeluarga dan penyiar yang lain. Alhamdulillah, amin. Yang mewakili mengucapkan terima kasih banyak Kak Tum ya. Doa yang sama juga untuk Kak Tum dan keluarga juga di sana ya. Amin. Juga salam sehat juga untuk pendengar setia RRI Rimba Raya. Hey, hey, hey. Dimanapun berada. Kami lagi di kebun Kenina atas, cuaca cetar membahenol ya. Iya, iya, tetap hati-hati ya Kak Tum ya. Untuk cuacanya mungkin bisa jadi panas ya, tapi hati kita tetap dingin. Semangat Abang Penyiar, terima kasih. Semangat kembali Kak Tum, terima kasih kembali. Oke, baik. Dan juga dari Kak Muna ya, seputar rasir-rasir ya. Katakan juga lagunya, nanti kita putarkan Udang di Balik Bakwan. Hey, bukan udang di balik batu sekarang ya, udang di balik bakwan. Iya betul, karena ibu-ibu di luar sana sering sekali ya buat bakwan pakai udang. Sedap, mantap yo. Juga satu lagu dari vokalnya Revina Alvira ya, Sarami Botol Minuman. Oh, sebut

tenang deh. Hey hey hey, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ayo Mak Henry, ketik terus ya. Mau request lagu apa, ditunggu tentunya, nanti kita putarkan juga ya. Oke baik Kak Tung, kita hadirkan lagunya ya. Semangat terus tetap menyala ya, meskipun di kebun panas membara. Oke baik, namun lagu yang kita hadirkan mampu meredamkan sedikitnya hawa-hawa panas tersebut ya, menjadi lebih dingin, amin. Oke baik, ada juga pesan dari Pak Henry ya, di seputaran Bukit Pepangi. Assalamualaikum Bang Penyiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang kembali Kak Tung. Dangdut adalah kita. Merequest lagu dari Nelly Agustin, judulnya Cempedak Berbuah Nangku. Salam buat pendengar RRI semua dimanapun berada ya. Buat Bang Penyiar, selamat siang dan selamat bertugas ya. Selamat

baru dan tetap semangat. Hey hey hey, harus ya tetap semangat ya. Baik, nanti ditunggu lagunya Mak Hendri ya. Salam untuk keluarga di sana, salam kompak terus, jangan lupa bahagia ya. Baik, lagunya tuh ya kita putarkan ya, kita hadirkan. Kali ini Kak Tum dulu kita beri kesempatan untuk kita hadirkan lagunya ya. Muksin Alatas dengan Wajah di Balik Kaca. Selanjutnya Herlina Effendi dengan Maafkan Aku

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 37 menit sudah beranjak dari informasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Hey, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, Dangdut menyatukan semua ya. Kembali lagi bersama Bang Cibro, sahabat RRI. Musik Dangdut bukan sekedar hiburan. Dangdut adalah bagian dari perjalanan musik Indonesia yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang usia ataupun profesi. Setiap lirik yang dimilikinya memiliki cerita, setiap irama memiliki kenangan tersendiri, dan setiap lagu selalu mempunyai tempat di hati para pendengarnya. Oke, baik untuk Anda pendengar yang sedang bekerja di kebun kopi ya, atau mengemudi, atau sedang berdagang di pusat-pusat pasar ya, atau berada di kantor, atau sedang menikmati makan siang bersama dengan anggota keluarga. Terima kasih telah menjadikan RRI Rimba Raya sebagai teman setia aktivitas Anda. Oke, baik pendengar, berikut kita hadirkan lagu-lagu permintaan dari Kak Muna seputaran asir-asir ya. Apa kabar Kak Muna? Masih stay bersama kita di 90,1 MHz? Mudah-mudahan, amin. Ya, salam sehat terus, salam kompak terus, salam bahagia terus. Jangan lupa untuk senantiasa santap siang ya.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 8 menit lagi kita jelang formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih bersama kami di Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, musik selalu menjadi bahasa yang mampu untuk menyatukan hati-hati kita. Begitu pula dengan dangdut, melalui musik kita belajar tentang perbedaan, berbagi kebahagiaan, dan tetap menjaga persaudaraan. Tentunya mari tebarkan terus energi positif di lingkungan sekitar ya. Senyum kepada sesama, saling menghormati dan terus menjaga budaya saling membantu yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Oke, baik pendengar, mendatang satu buah lagu kembali coba kita hadirkan ya. Kali ini permintaan dari Mak Henry di seputaran Bukit Pepanyi. Mintakan satu lagu dari vokalnya Nenek Agustin ya, Cempedak Berbuah Nangke. Hey. Oke, baik Mak Henry, langsung kita hadirkan. Ini dia lagunya ya, semoga tambah bahagianya, tambah semangatnya, dan juga tambah sabarnya ya. Oke, baik, ini dia.

0: Pagi baik pendengar dimanapun Anda berada, terjelang formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memakai jaket Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bersama dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Faktanya, foto tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil pemeriksaan menggunakan hypermodern, maksud kami hypermoderation, menunjukkan bahwa foto itu terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Ahok berfoto dengan memakai jaket PSI. Hingga Juli 2026, Ahok masih tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Oke, baik pendengar, demikian cek fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 14 menit sudah kita jelang dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, paling kalau bukan Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Pendengar, hari Selasa adalah hari yang tepat untuk terus melangkah maju ya. Apapun pekerjaan kita hari ini, lakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh tanggung jawab. Ingat, kesuksesan tidak akan datang karena menunggu. Kesuksesan datang kepada mereka yang terus berusaha, terus belajar, dan tidak mudah menyerah. Dan tentunya semoga irama dangdut yang ini mampu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan aktivitas hingga sore hari. Oke, baik pendengar, beberapa buah WhatsApp juga sudah hadir ya di meja studio. Coba kita bacakan bersama ya. Kali ini dari seputaran Ponsa, ada Bang Soleh di sana. Assalamualaikum, dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, dangdut adalah kita. Hey, hey, hey. Merequest lagunya nih Bang Jebro ya, judulnya Cinta Yang Nyata versi dangdut. Salam-salamnya untuk para pendengar Radio Rimba Raya di mana saja berada. Terima kasih Bang Jebro. Oke, baik, terima kasih juga untuk Bang Soleh ya. Dan tentunya salam untuk keluarga Bang ya, sehat selalu di sana dan jangan lupa bahagia juga. Oke, baik, berikutnya juga dari Kak Sarah di seputaran Ponsa ya. Kita baca juga WhatsApp-nya. Kita doakan semoga Kak Sarah sehat terus ya, bahagia terus di sana, semangat terus, jangan lupa bahagia Kak. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah request lagu berjudul Ampunilah Kopernya Lesti. Dan satu lagi dari Eri Susan Suja, Eri Susan featuring Benekno, judulnya Jangan Pergi. Salam untuk semua penyiar dan pendengar RR Rimba Raya. Berjen, berjen kembali Kak Sarah ya, sehat selalu juga di sana. Juga ada dari Bunda Hana ya, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Hey, hey, hey, hey. Bang Kibro, selamat siang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Bunda maunya lagu curhatan dari Bang dari Pak Dewan Bang ya. Brejen Bang Kibro. Oke, baik, ditunggu ya.

merasakannya dan tentunya dibahagiakan. Oke, baik, kita dengarkan lagunya. Ini dia,

Oke, baik pendengar, masih dari kawasan Ponsa. Kita jumpai Kak Sarah di sana, kita hadirkan lagu. Lagu pertamanya adalah dari Lesti, Ampunilah. Secara berurutan juga dari Eri Susan dan Benigno, Jangan Pergi Selama-lamanya. Oke, baik, kita nikmati. Salam sehat, salam kompak terus ya, bersama dengan RRI Rimba Raya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 36 menit sudah kita arungi dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Halo, halo, halo sahabat Eri Ribaraya. Masih bersama Bang Kibro ya dalam program Pro Dangdut. Hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Tentunya terima kasih untuk ucapan yang masih setia ya bersama RRI Ribare. Semoga aktivitas yang siang ini tetap berjalan lancar dan tentunya penuh semangat. Pendengar Dangdut bukan hanya musik hiburan ya. Dangdut adalah cermin daripada kehidupan. Banyak lagu dangdut yang bercerita tentang perjuangan hidup, kasih sayang orang tua, tentang persahabatan, tentang semangat bekerja, hingga kisah cinta yang penuh makna. Tak heran pendengar kalau musik dangdut tetap dicintai untuk lintas.

Tentunya pendengar, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sepantasnya kita bangga memiliki musik dangdut yang menjadi salah satu identitas budaya bangsa. Oke, baik. Coba kita ke simpang empat bandara ya. Ada Bunda Hana di sana. Ada Om Yasin juga. Salam keempat terus ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Mintakan satu buah lagu curhatan dari Bapak anggota Dewan kita yang terhormat ya. Siapa lagi kalau bukan? Ya, Bang Gumara. Kita hadirkan lagunya yaitu Pak

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa kebersamaan kita pada tambahan segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, sudah berakhir. Terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Teruslah berkarya, tetap optimis menghadapi setiap tantangan, dan jangan pernah berhenti menebarkan semangat positif kepada kita semuanya. Saya Bang Jibro mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Semangat semakin menyala, rezeki semakin berkah, dan keberkahan bersama RRI semakin terasa. Tetaplah bersama RRI Rimba Raya 90,1 MHz radio yang selalu hadir temani masyarakat dengan informasi, hiburan, edukasi, dan inspirasi. Salam hangat untuk Anda semuanya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey, hey. Sampai jumpa.

0: by Foyer Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin gak mau pinjam. Lah, ayo balikin. Mana, mana, mana, mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, Foyer Info.

0: Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan empat musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Yasman, edisi hari ini 21 Juli 2026. Dan pendengar, di kesempatan sore hari ini kita bergabung dalam program Kentongan. Untuk Anda dimanapun berada, selamat sore kami ucapkan. Dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kita hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
5: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
6: Sa dari Papua.
7: Awa orang Padang.
8: Aku wong Jawa.
4: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
9: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
4: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
10: FYI for Yay Info.
11: Lama amat nih keretanya.
12: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
11: Sabar. Kan bayarnya tetep, kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu nggak apa-apa.
12: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
11: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
12: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Glosher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stevenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
11: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
10: FYI, for yay info.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Esman bisa kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di program Kentongan ini, pendengar, program yang hadir untuk mengingatkan, mengedukasi sekaligus mengajak kita semua agar semakin peduli terhadap berbagai persoalan di sekitar kita. Ya pendengar, semoga aktivitas Anda sore hari ini berjalan lancar, sehat, penuh semangat, dan juga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pendengar, memasuki musim dengan cuaca yang yang tidak menentu, kita sering menyaksikan hujan deras yang turun tiba-tiba, kemudian angin kencang, petir, kabut tebal, hingga potensi longsor maupun banjir di sejumlah wilayah. Karena itu tema kentongan kita ini adalah siaga menghadapi cuaca ekstrim dan juga potensi bencana. Pendengar, melalui siaran ini mari kita tingkatkan kewaspadaan kita tanpa harus merasa panik ya, dengan informasi yang benar dan juga kesiapsiagaan yang baik, resiko bencana dapat dikurangi bersama. Dan pendengar, cuaca ekstrim bukan hanya sekedar hujan deras atau angin kencang. Kondisi ini dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga gangguan aktivitas masyarakat. Nah pendengar, wilayah dataran tinggi seperti Tanah Gayu memiliki resiko tersendiri, terutama saat curah hujan tinggi. Jalan pegunungan kita licin ya, menjadi licin. Jarak pandang juga berkurang akibat kabut, dan beberapa titik rawan longsor perlu diwaspadai. Nah pendengar, karena itu apabila hendak bepergian, pastikan periksa terlebih dahulu kondisi cuaca ya. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima juga. Kemudian kurangi kecepatan di saat hujan. Hindari berteduh di bawah pohon besar ketika angin kencang. Dan jika cuaca membahayakan, lebih baik ya menunda perjalanan Anda tentunya. Nah pendengar, ingat ya, keselamatan selalu lebih penting daripada terburu-buru sampai tujuan. Mari kita kembali nikmati dua lagu berikut ini, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
5: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: FYI for Yay Info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu, gak apa-apa.
3: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cantnet membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Glosher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV, dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Cep,
4: ada tebakan lagi.
6: Tebakan aja si Nona ini, kan kelarnya sih.
4: Ayo tebak. Bahasa Cinanya telur asin apa?
6: Apa ya?
4: Apa?
6: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
4: Dok Acin jawabannya.
1: Wow. Intermezzo.

Ya baik pendengar, demikian untuk kebersamaan kita dalam program Kentongan di edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda di mana pun berada. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Metul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redelung Kabupaten Bandar Meriah. Dan pendengar, untuk selanjutnya hadir sebagai penutup satu lagu kembali ke ruang dengar Anda. Setelah itu kita nantikan kumandang ajan salat asar wilayah Redelung Bandar Meriah dan sekitarnya.

0: Kini tiba waktu sholat asar untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kumandang ajan sholat asar wilayah Redelung Bona Meriah dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk saat ini kita bergabung dalam program Redelung sore ini akan hadir rangkaian lagu-lagu Indonesia ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redelung.

0: KPI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Ih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI for Yay Info. Intermezzo.
3: Pak, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
3: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
4: Mama ini, itu laundry, Ma.
3: Hah, laundry toh?

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society. Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis, di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan, beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini dalam program Redulung Sore ini dengan rangkaian lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redulung, Kabupaten Bener Meriah.

0: Info, yay info. Satu, dua, tiga.
1: Gak ada di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola, karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang, dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for yay info.
3: Indonesia. Halo Indonesia. Ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antoni Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

0: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
1: Apaan Cep?
0: Tukang roti.
1: Loh
0: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
2: Intermezzo.

Ya, masih terucap selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sman kembali hadir menemani aktivitas sore Anda dalam program Redlung sore ini hanya di RRI Rimba Raya Radio Republik Indonesia yang hadir untuk Anda. Semoga sore ini membawa kesejukan, semangat, dan keberkahan untuk kita semua. Bagi Anda yang masih berada di kantor, di kebun kopi, di perjalanan pulang ya, maupun yang sedang berkumpul bersama keluarga di rumah, semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita akan menikmati rangkaian lagu-lagu Gayo yang syarat akan nilai budaya, kearifan lokal serta keindahan tanah Gayo. Melalui alunan musik daerah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Gayo pendengar. Baiklah, untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini hadir dengan dua lagu Gayo pilihan yang semoga dapat menemani aktivitas Anda tentunya.

Ya baik pendengar, itulah tadi dari Kabri Walilinge dengan Denem ke ruang dengar Anda. Semoga terhibur pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM. Dan berlanjut kali ini dari Ervan Cekul dengan Unung-Unung ke ruang dengar Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai

0: harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo.
3: Cep, apa Cep?
4: Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
3: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
4: Apa beda unta sama kangkung?
3: Apa ya Cep ya?
4: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
2: Intermezzo. For Yay Info.

0: Asiknya tuh main drama gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Woi banget.
1: Singkopnya mantap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu nggak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore. Dan pendengar, semoga alunan lagu-lagu Gayu yang kami hadirkan mampu mengobati rasa lelah seharian ya beraktivitas. Musik daerah ini memiliki kekuatan untuk menghadirkan rasa rindu terhadap kampung halaman yang berada di perantauan ya pendengar, sekaligus mempererat kecintaan kita kepada budaya sendiri pendengar. Nah, RRI Rimba Raya akan terus berkomitmen menghadirkan siaran yang informatif, edukatif, sekaligus menghibur sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Dan mari kita nikmati kembali pendengar dua lagu daerah dari dataran tinggi Tanah Gayo berikut ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya, sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Intermezzo.
5: Chat.
6: Apa, Nona?
5: Beta pung tebakan buat Ale.
6: Apa itu?
5: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
6: Apa ya?
5: Apa coba?
6: Papan tulis.
4: Intermezzo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili

Ini dengan kata galau. Perasaan galau itu datang, terutama saat seseorang berada di dalam ruangan, kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Woi woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih woi! Tolong, itu laptop gua!
3: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya! Bentar-bentar, laptop mau masuk nih!
4: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang?
5: Woi, lo orang ngapain? Woi, tolong laptop gua.
6: FYI, for yay info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wih, travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.
3: Intermezzo.
1: Cep, ada tebakan lagi.
4: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
1: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
4: Apa ya?
1: Apa?
4: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
1: Dok Acin jawabannya. Wow.
3: Intermezzo.

Baik pendengar, demikian untuk kebersamaan kita dalam program Redlung Sore hari ini pendengar, dan untuk selanjutnya kita nantikan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Redlung Bandar Meriah dan sekitarnya. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Pegajah Simpang 3 Redlung.

0: Kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

هاي.

hey

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Redlung Mudah-Meriah dan sekitarnya. Untuk Anda dimanapun berada, selamat sore kami ucapkan dari Jalan Mentul Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Mudah-Meriah. Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 7, maksud kami pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dulu Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia kebakuan. Banyak kerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya. 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung. Nah, Febri Ardiansyah, berikut laporan selengkapnya dan Diafandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra mengatakan belum ditahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta ke masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Dalam hukum baru, yang besok, yang lebih penyidik tinggi dan lain-lain, HAM, karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Langkah penahanan, kalau dulu ditahan dia menyerah, bahkan ditahan bisa dilawan di peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan pada bulan dulu yang dalam undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke peradilan. Jadi saya kira ini akan positif sesudah pelakunya HAM, sesudah pelaku begitu ditahan. Kita lihat dari segi perkembangannya, kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dibatalkan masa tahanan. Kalau tidak ditahan, dia menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim.
4: Menurut penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan, pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah

0: Juta penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76 dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporannya, Madalena.

56 triliun rupiah tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026 kata Menkyu Purbaya tetap terkendali sebesar 196,5 triliun.

0: terus mendukung pembangunan.
1: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research

0: tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
1: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu akan berdampak kepada ke depannya.
0: Menteri Keuangan

0: ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
2: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
3: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
2: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini, ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
3: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional atau PFII dalam rapat purna DPR berperan selengkapnya Hana Syarif.
5: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
6: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
5: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
6: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
7: Selama proses pembahasan panjang hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pandangan nasional.
6: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan pusat finansial internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUP 2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sertifikasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
2: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka

0: Badan Makanan atau BPOM, Paruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
1: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
2: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
0: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Ya, tentang itu bantuan.
5: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi berkata jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
4: Untuk bantuan.
5: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiatsono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ali Yuniar Din Wardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
5: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
4: Orlando.
5: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jatah Budi Utama, BC2 adalah Bang Rizal, kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
4: Oh, sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
5: 3M.
4: 3M baik.
5: Nah, BC2
4: bakal 2M.
5: 2M baik, BC3 Sisprian 1M, ya. Baik.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah Dengan rincian terdakwa Rijal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Federasi Konferensi Wali Gereja

0: dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifa melaporkan selengkapnya.
1: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
2: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
1: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antar

0: Ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
1: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI, terus berudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menekankan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan bangunan yang membawa hasil nyata dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-9 Menlu se-ASEAN Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana dari Antana. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tak berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut Cina Selatan pada tahun ini secara substansif dan juga berlandaskan

0: jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah RT, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LWP RRI, Stam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik dalam dan luar daerah yang mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
0: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator Ri Alexander juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan harap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
2: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran kemudian ada pun dari pendengar dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk informasi lebih yang informatif tentunya, jadi dengan harapan nantinya Piala Dunia juga bisa ada, kemudian turnamen-turnamen lain karena kita tahu juga ada Piala AFF, Piala Asia untuk timnas Asia ya. Ke depan semakin maju semakin jaya.
0: Sepanjang siaran antusiasme pendengar sangat tinggi, mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan tiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dan penuh hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi dalam sepak bola Indonesia. Narupa Karismanit Kiprot RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Mendapat beragam informasi aktual resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redelung, Kabupaten Bener Meriah.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Mungkin saat ini sedang berkumpul bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati waktu istirahat untuk Anda dimanapun berada pendengar. Dan untuk saat ini hadir rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan untuk kita. Meskipun demikian kebersamaan kita di edisi hari ini 21 Juli 2026. Saya bertegas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali lain kesempatan mendengar dalam program dan jam yang sama tentunya. Dan saya bertegas akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiri ngalangkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pendidikan dan Kebudayaan Selasa 21 Juli 2026. Tim Ketua Pansus Edi Kurniawan menyampaikan rekomendasi tersebut lahir setelah tim melakukan pembahasan dan pendalaman sejak dibentuk pada 26 Januari 2026. Menurutnya, Pansus menemukan adanya dugaan maladministrasi serta kebijakan yang dinilai tidak prosedural sehingga berdampak pada kondisi keuangan rumah sakit. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya pendengar ya, dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya bagi Anda menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan Rama Radio di ruang dengar Anda yang berjudul Sepatu Untuk Wana Produksi RRI Samarinda. Dari Studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
1: Yakin, Ibu.
0: Sudah dipikirkan masak-masak, kan?
1: Sudah, Bu.
0: Walaupun gajinya gak besar.
1: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
0: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
1: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
0: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
1: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
0: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
1: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
0: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Dharma Radio, produksi RRI Samarinda, sepatu untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Walaupun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya aman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Ibu?
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main, Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Wana ke sekolah gak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Ya beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang. Mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu. Masa ya, ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu. Padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah, bu.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Eh, ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
1: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
0: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
1: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
0: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
1: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
0: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
1: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
0: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
1: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
0: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
1: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
1: Sama-sama.

0: Ya baik pendengar, demikian Rama Radio yang berjudul Sepatu Untuk Wana, produksi RRI Samarinda. Dan selanjutnya pendengar akan kami hadirkan dialog ruang komunitas pendengar ya, dengan tema merawat warisan lewat karya, peran Sanggar Seni Lisik dalam melestarikan seni rupa gayo, bersama ketua pendiri Sanggar Seni Lisik Bapak Hairunsyah. Pendengar tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Weather Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Yuk, keluar. Ini dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama saya Yati kembali hadir menemani Anda dalam ruang komunitas. Dan malam ini kita akan berbincang tentang upaya melestarikan seni rupa gayo melalui sebuah komunitas seni, yaitu Sanggar Seni Lisik, pendengar ya. Dan pendengar, untuk malam ini sudah bersama kita melalui saluran telepon Bapak Hairunsyah, Ketua Pendiri Sanggar Seni Lisik, yang biasa yang akrab disapa Bang Irun ya pendengar ya. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Irun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Oke, gimana Bang kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah baik Bu.
0: Iya.
1: Bumi agak hujan tuh gitu kan.
0: Oke, Bang Irun, kita mulai ya Bang Irun ya.
1: Iya.
0: Oke. Bang Irun, sebelum kita membahas lebih jauh nih Bang Irun, boleh diceritakan awal mula berdirinya Sanggar Seni Lisik ini seperti apa Bang?
1: Awal mulanya berdirinya Sanggar Seni Lisik itu dari bakat individu sendiri, bakatnya di seni gitu. Jadi apa salahnya kalau kita buat lembaga inisiatif kita sendiri. Waktu itu pada tahun 2023 ya.
0: 2023 Bang?
1: Ah 2023 itu udah udah kita buat sebuah badan hukum ya, berupa menotaris berbadan hukum. Jadi dengan adanya lembaga itu kita dapat link jaringan juga. Waktu itu NGO sering masuk ke Aceh, jadi muta lah bagi mereka seperti UNICEF, apalagi ada NGO-NGO yang lain juga. Itu mengenai erat hubungannya UNICEF itu, children itu kan pendidikan. Waktu itu peran kami itu melukis dan menggambar. Nah itu setelah ada wadahnya gitu. Nah, namun hari ini kita ada rasanya bosan juga, ada free-nya juga, libur gitu kan. Ingat, ini semua legalitas masih aktif, cuma aktif notaris. Namun kita balikkan lagi, kita bangkitkan lagi.
0: Oke. Kalau mengait teman-teman ini Bang, mengajak teman-teman untuk membangun komunitas ini seperti apa Bang?
1: Ya, kita lihat dari bakat. Kalau ini profesinya bidang ahli pahat, ya harus dicari turut sesuai skill. Oh, ini kalau ini ahli lukis, ya dicari turut. Nah, itu sebagai tutor. Nah,
0: Kenapa diberi nama Lisik Bang untuk sanggar
1: ini? Ini profil itu kan dari sebuah nama dulu kita angkat. Lisik itu kalau arti kata bahasa gayo itu rajin. Rajin, erat hubungannya dekat dengan pengrajin. Jadi ciptakan itu harus kita membuat satu pengrajinan. Nah itu arahannya. Satu, yang kedua itu makna arti kata itu, karena kita menguatkan itu jadikan hak paten di sanggar, nama sanggar itu kita buat kepanjangan dari lisik juga ada kita buat.
0: Kepanjangan
1: yang pertama itu lapang dada segala apa yang kita kerjakan. Ya coba Mbak nanti perhatikan diri kita itu, kalau nggak lapang dada kita mengerjakan itu nggak enak itu. Tapi kerjaan itu kita tinggalkan itu.
0: Betul.
1: Nah, jadi bosan kita. Kita harus lapang dada. Terus di itu ikhlas segala apa yang kita kerjakan. Kalau nggak ikhlas nggak usah kita kerjakan.
0: Betul.
1: Itu harus sabar. Semuanya itu harus diiringi dengan kesabaran. Nah, baik melukis itu salah sekali, ulang lagi, sabar enggak? Kalau enggak sabar enggak jadi.
0: Betul, iya Bang.
1: Itu dia. Terus, ya insya Allah, es yang terakhir itu, kebahagiaan itu akan datang. Kebahagiaan itu, kesenangan itu akan hadir. Kalau kita menjadi tahap-tahapan yang kita lewati tadi.
0: Oke.
1: Itu sebuah kepanjangan yang kita buatkan dalam sebuah kopi.
2: Bukan masalah tanggung.
0: Lapang dada, ikhlas, sabar.
1: Itu sama lah dengan izin Allah semuanya kita nih.
0: Oke, betul.
1: Dengan izin Allah kita ini semua bisa jadi. Ya, yang rencana mau jadi nggak jadian gitu. Sudah saya apa nih Mbak udah nikah nggak belum?
0: Gimana Bang?
1: Nah, sinyal udah masih ini.
0: Oh. Kalau kegiatan Bang, kegiatan rutin yang dilakukan Sanggar Seni apa Bang?
1: Oh ya, secara individu kita sering dapat proyek itu kan dari perkantor-perkantoran yang menuliskan tombak layar Kerawang Jaya itu. Tombak layar Kerawang, jadi rumah sekolah ada juga, paut ada juga, lukisan dinding, lukisan untuk anak-anak itu kan. Rumah sekolah ada yang besar. Terus ketika ada festival-festival yang turun ke Kakengon, ada pertunjukan, tetap kita di dekorasi, karena di situ bidang kita di bidang seni rupa.
0: Dekorasi.
1: Orang seni rupa ini orangnya boker. Bokernya gimana? Dia sama musik masuk, sama seniman bidang dia masuk, di seniman tari masuk juga. Di bagian apa? Di bagian proporsinya. Itu dia. Di bagian partner dia masuk juga. Bagian apa lagi? Semua itu di dekor, dekor itu bagian seni rupa.
0: Semua di bagian seni masuk lagi tuh ya Bang ya?
1: Dia masuk. Kawan-kawan kita banyak juga dari tari. Bang nanti buatin ini propertinya. Gimana buatnya ini? Nggak pandai lah kan? Kita lagi yang buat.
0: Iya, properti ya Bang ya?
1: Properti. Jadi pertama kali tahun berapa itu kita ciptakan tombak layar Kerawang tuh untuk tamu, untuk jadikan pelaminan bisa.
0: Namanya tadi apa Bang? Tombak layar.
1: Tombak layar Kerawang kan?
0: Itu bentuknya seperti apa itu Bang?
1: 2008, 2007-an itu. Sudah habis lah, rusak, nggak pakai lagi kan. Namun sekarang tetap hari ini nggak ada, kita ciptakan lagi yang baru. Kita kombinasi dengan kontemporer yang teknologinya ada, pakai lampu itu. Jadi itu bisa digunakan untuk jet, pintu gerbang dengan pelaminan sunaran atau orang nikah gitu.
0: Gitu. Berarti tombak layar ini jenisnya seperti apa, pelaminan gitu ya Bang ya?
1: Iya, pelaminan, tapi khasnya rumah adat Jawa kita buat. Di segitiga, terus ukiran Kerawangnya.
0: Rumah, contohnya seperti rumah adat tradisional gitu ya Bang ya?
1: Ya, gitu dia kira-kira. Terus bisa menunjukkan barang-barang lebih yang dulu masih dipakai, sekarang nggak lagi karena teknologi kan.
0: Betul. Kalau kondisi seni rupa gaya untuk saat ini Bang, itu gimana Bang menurut Bang Irwan? Apa semakin berkembang atau justru malah berkurang ini Bang peminatnya Bang?
1: Peminat, kalau kita punya potensi luar biasa kalau Aceh Tengah. Namun tertutup. Malu dia mengungkapkan, menunjukkan karyanya. Banyak tuh, kawan-kawan banyak tuh. Ya, secara realitas dia nggak ada. Nggak ada dialami dengan namanya Sanggar. Jadi, yang namanya pemerintah kan tentunya yang berkelompok cuma yang dibantu. Bahwa individu nggak bisa. Dikipatnya kan. Jadi mentok di situ aja dia. Banyak potensi, namun tidak berkembang.
0: Berpotensi tapi tidak berkembang ya Bang ya.
1: Contoh, ini mau kita garap juga untuk ke depan. Insyaallah dengan izinnya Allah tadi itu.
0: Betul.
1: Jadi apa salahnya kalau Kerawang Jaya itu kita batik? Kita batik itu jadikan souvenir. Harga 35 udah bisa jadi oleh-oleh dari. Rp100.000 nggak dapat 5.
0: Bagus tuh Bang.
1: Seni rupa itu kan seni rupa. Kerawang, ya memang dijahit. Yang namanya kerawang kan dijahit.
0: Betul.
1: Itu hak patennya Terawang dijahit. Nah, apa salahnya kita kasih kolaborasi dengan caranya cantingnya orang di Jawa bagaimana di Jawa, apakah yang untuk kita kembangkan, makanya harus di Jawa, dan dikembang supaya apa lagi bisa menggait tenaga-tenaga, tanggungan kan, menghidupkan kembali.
0: Rencananya kapan bang digalakkan ini bang?
1: Ya kalau cepat lebih baik kan gitu. Jamlah kalau sekiranya terlaksana itu tahun 2007, 2007 ya. Insyaallah rencananya di situ, seizin Allah itu, itu kita buat rencana.
0: Iya, oke. Kalau rencananya itu bang, udah kira-kira berapa persen udah bang untuk rencana pembuatan batik Kerawang tadi bang?
1: Maksudnya dalam wacana, ini kan untuk kita masuk wacana, terus menggarap apa aja harus kita siapkan
0: untuk persiapan
1: sebagai tutor dari mana yang harus kita hadirkan. Apakah potensinya ada juga di Aceh, apa salahnya? Tarik kru juga, tinggal masyarakatnya hari ini berbakat seperti itu, ada enggak? Kan gitu, baru dapat masyarakatnya kembali juga. Ada sebagian memang komunitas seni-seni itu dari sekolah dasarnya udah ada diberi bekal. Jadi juga seperti itu, dasarnya di sekolah SMK Masjid Raya Banda Aceh itu, sekolah seni dasar itu. Satunya di SMK dulu kan, jadi di situ dikajarin apa itu gambar ilustrasi, gambar bentuk, gambar huruf, gambar teknik. Ya, gambar yang pakai ukuran itu gambar teknik, gambar rumah.
0: Berarti masih perencanaan lah gitu ya bang ya?
1: Ya masih perencanaan.
0: Biasanya bang untuk motif tradisional Gayo nih bang, yang masih banyak digunakan oleh Sanggar Seni Lisik ya bang ya? Ini motif apa aja ini bang yang digunakan dalam karya ini bang?
1: Nah, motif banyak, ada disebut dengan mon beriring, mon berangkat, mon bertampuk, itu ada bentuknya tuh. Ada bentuknya masing-masing dalam kosakata itu. Ada bahasanya lagi pengkukul, gak buat pikir dia kan. Ada Tapak Sulaiman, Tapak Sulaiman itu 4 titik tuh, ada tanda tambah. Ada nolnya 4 titik, ada apa man.
0: Terbayang.
1: Ada tutur rebung itu kan yang tengahnya panjang, kanan kirinya bikin kecil-kecil, itu menunjukkan tanaman kita ini kan tanaman petani.
0: Betul.
1: Filosofinya ke situ. Tumbuh-tumbuhan aja tumbuhnya seperti itu, ada yang lebih besar, ada yang kecil-kecil. Kita ambil filosofi itu ya. Apalagi mbak, apa lupa ini panggilan mbak?
0: Oh, Yati bang.
1: Yati tadi
0: Bang, kalau kita ngomongin minat generasi muda ini bang terhadap seni rupa Gayo ini gimana bang menurut abang bang?
1: Ya itu tadi, orang Gayo itu lebih ke arah seni lebih banyak. Kita amati kan, namun kan tinggal sekarang ruang beredukasi, gimana ruangnya, namun baru-baru ini kan baru diresmikan oleh Pak Bupati juga kan, Pak Yoga, alhamdulillah, sekalipun lah kita nggak ada di situ, tapi kita lihat di media, alhamdulillah, nggak ada berarti ruang.
0: Berarti masih diminati lah untuk sampai sekarang ini ya bang ya?
1: Ya. Dan banyak juga dah sarjana seni di Takengon udah banyak.
0: Betul iya bang ya.
1: Ada bangga juga.
0: Kalau tantangan ada nggak bang, tantangan dalam apa ya melestarikan seni rupa gayo ini, Bang?
1: Sebenarnya bagi kami yang ada tantangan, banyak besar tantangan, tapi bagi kita berkarya tidak ada boleh ada tantangan. Contoh seperti barang bekas itu yang nggak bisa terpakai untuk bisa jadi apa bisa. Yeah. Itu bahan bekas nggak ada dibeli tuh barang bekas. Bisa jadikan apa? Kita ciptakan dulu jadi konsepnya itu jadi apa? Yeah. Limbah, kardus, limbah plastik. Itu kan bisa masih bisa dimanfaatkan. Nah, tinggal di situ kita cetak jadi apa.
0: Oke, istilahnya mendaur ulang lah, Bang, ya.
1: Nah, mendaur ulang, bisa buat rumah, kotak-kotak, anak-anak itu kita tuh.
0: Oke. Seenggaknya buat apa namanya itu, Bang? Miniatur ya, Bang, ya? Itu
1: bisa miniatur. Bang? Jadi bisa. Ada juga. Jadi kan kadang-kadang sering kita dipesan anak-anak sekolah ini macam kita aja sekolah. Enggak apa untuk batu.
0: Oh, ada pesanan juga, Bang, ya gitu ya?
1: Ada pesanan.
0: Oke, Bang, untuk seni sanggar lisik, sanggar seni lisik, Bang, ya. Ini sering, Bang, sering nggak, Bang, apa mengadakan pelatihan gitu, atau ada nggak membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin ikut belajar, Bang?
1: Ingin ikut belajar? Sebetulnya nggak ada, kita bilang nggak ada, ada. Namun kalau nggak ada pelayanan dari kita kan nggak ada.
0: Oh.
1: Namun dulu pernah kita ngadakan tempat di galeri kita itu PPL dari SMK Banda Aceh tadi turun ke tempat kita untuk pelatihan kelamaan 3 bulan. Akhirnya adik-adik ini semuanya keluar lagi habis itu 3 bulan lagi. Respon dari itu nggak ada. Enggak lagi, entah kemana udah. Itu tahun berapa itu? Sekitar tahun 2007.
0: Iya.
1: Nah, itu udah lamanya kan berkecimpung di dunia itu.
0: Ini untuk ke depan, Bang, ini rencana apa mau diadakan lagi, Bang, untuk pelatihan atau membuka kesempatan, Bang, untuk masyarakat luas mungkin, Bang? Ada nggak, Bang?
1: Ada. Banyak itu. Tentu kita tinggal menggarap ini, kawan-kawan kita selalu ini mendengar nih, sejarah ada ini.
0: Iya.
1: Ada ketua kita, kami sering diskusi juga. Nggak ada mentok, ada di rumah, nggak sesekali diskusi, ketemu, diskusi gitu kan, tuh mencari. Jadi kami nggak ada halangan bagi kami berkarya.
0: Oke, siap.
1: Nah, kalau lewat seni kami demo, kadang-kadang kami berbahasa teater aja lewat jalan Kapolres tulisan di, nggak usah ngomong, nggak usah kriya. Nah, kami main teater di situ itu sebenarnya kritikan, masukan, kalau nggak paham ya udah.
0: Oke.
1: Nggak nyambung kan itu.
0: Pokoknya melalui apa, kreativitas gitu, Bang, ya.
1: Nggak, kita lewat akhir pernah tahun berapa itu adik-adik kita dari Medan hadir buat tolak tambang tuh di depan Kapolres. Jadi berapa jadi kami jaga itu gantian per hari orangnya, dia mau terus itu selama 2 hari.
0: Iya.
1: Ada pernah lihat kan di simpang Kapolres tuh neneknya tua, terus kayu-kayu tambangnya terpotong-potong gitu. Nah itu waktu itu memperingati apa ya? Ya itu kalau tambang tadi temanya.
0: Iya, oke, oke. Ini disertai apa, kekebaran itu sama, Bang, ya?
1: Hah?
0: Apa yang ada apa ikut serta apa kekebaran tuh, ya?
1: Kekebaran kita peserta mungkin lain juga.
0: Lainnya, Bang, ya?
1: Enggak masuk gitu.
0: Enggak masuk. Oke. Bang Irun, apa yang dibutuhkan ini, Bang, untuk agar seni rupa apa daerah Gayo kita ini, Bang, kan bisa dikenal luas itu gimana, Bang?
1: Ya kita enggak boleh bosan sebenarnya mendidik. Nah, sumber-sumber yang punya potensi kelihatan di situ kan.
0: Iya.
1: Nah, banyak lembaga sanggar itu bisa menampung yang berbakat kan sebenarnya. Nggak mesti semua orang itu niti, nggak. Karena orang yang berbakat seni itu bagaikan orang 1001, susah cari nanti.
0: Dalam 1000 orang ada satu gitu, Bang, ya?
1: Ada satu.
0: Oke.
1: Dia nggak suka pergi ospot main bola. Dia ada kenikmatan diri dia. Contoh seperti orang sastrawan, dia main individu dia. Dia lantaran udah membaca buku, udah banyak bahan dia. Untuk berkarya, berpuisi, sastra. Baru-baru ini kan tahu kan beritanya tuh PTN.
0: Oh iya iya tahu bang tahu.
1: Kan orang tuh kok bisa ya. Saya kagum juga. Rupanya orang tuh kutu buku. Kita bela tuh. Orang kutu buku nggak bisa lawan. Kok banyak ilmu dia.
0: Iya banyak ilmunya bang ya.
1: Banyak ilmunya. Jadi dia eksperimenkan dengan lewat kata-kata sastranya gitu.
0: Betul betul. Oke. Untuk sanggar seni ini bang, apakah ada dukungan dari pihak pemerintah kah atau pihak-pihak lain ini bang? Seperti apa bang?
1: Sebenarnya ada, tinggal kita nggak mau.
0: Itu alasannya kenapa bang?
1: Kita mandiri. Kita bang bisa mandiri aja udah. Nah kalau bentuknya workshop itu harus memang kita sama pemerintah. Nah kalau berkarya sendiri ya mandiri aja. Ada yang mesan lukis.
0: Gitu.
1: Ya kan?
0: Oh, iya iya.
1: Ini ya, tinggal apa pesannya di mana gitu, di dinding atau di rumahnya banyak tuh sering tuh. Terus ya dapat uang kan gitu. Nah kalau kita wadahnya wadah pendidikan arahnya ya harus pakai lembaga.
0: Oke, betul.
1: Nah, kita ajukan kiranya ke kementerian, ya kan? Jadi kadang-kadang, kadang-kadang kalau kami nggak direspon orang seniman ini, kami diajak orang luar pun bermain, yang sering.
0: Oke.
1: Artinya kami nggak di sini berkarya, nggak di sini ya terbang mana kawan-kawan nih?
0: Ini karena sifatnya tadi mandiri ya bang ya?
1: Udah mandiri aja. Apa untuk pusing nyalakan pemerintahan aja. Jangan salahkan pemerintahan, kenapa nggak diminta? Ya minta lah, pasti ada. Masalahnya nggak diminta. Bisa bang ya, gitu ya.
0: Oke, Bang Irun, cita-cita terbesar untuk Sanggar Seni Lisik ke depan ini apa bang?
1: Ya itu tadi harapan kita benahi lagi legalitas lembaga kita karena pindah tempat udah berapa tahun itu kan dari 23 sampai 2026 hari ini. Dan berapa tahun itu?
0: 3 tahun bang, 2023 bang kan?
1: 2003.
0: Oh 2003, 13 tahun mungkin ya?
1: 2026 hari ini?
0: 2003, 2023, 10 tahun ya? Nah, sekitar 16 tahun mungkin ya bang ya. Kita hitung lagi nanti.
1: 23. Itu dia. Jadi dengan adanya seperti ini RRI mau mengajak masih banyak kawan kita yang mau. Ada lebih hebat joker juga nih nemenin kita lagi.
0: Oke, bang, mungkin bisa untuk apa kedepannya nanti kita apa sharing belakang ya bang ya.
1: Ya, yang kami bahas hari ini adalah artinya kita diskusinya pernah nggak pahlawan nasional muncul dari mana pahlawan? Untuk pahlawan nasional mana orangnya? Bergaya lo?
0: Amandi mana?
1: Yang tahu Mandimo, sejarah Mandimo gimana? Yang lain mana? Yang lain mana?
0: Oke.
1: Nah, ini yang perlu kita ini ada adik kita di sini memang udah eba-eba kan, bisa kan? Dah. Jadi dia merumuskan bagaimana membuat buku. Buku yang dibuat, tentunya itu pun lewat lembaga.
0: Iya.
1: Yang sendiri lah, kan gitu. Artinya aku nggak bisa sendirian lewat lembaga.
0: Iya betul-betul. Oke, Bang Irun, mungkin terakhir nih Bang Irun ya.
1: Ya,
0: mungkin Mbak, ada pesan Bang Irun, pesan untuk masyarakat atau ini khususnya untuk generasi muda Gayo nih Bang Irun, agar semakin bangga terhadap seni dan budaya untuk di daerah kita Bang. Silakan Bang.
1: Terima kasih kasih kesempatannya. Yang terakhir adalah pesannya ini untuk para pemuda, jangan sampai budaya kita dimanfaatkan orang untuk menjadi bisnisnya.
0: Iya.
1: Contoh, ornamen itu kerawang, kerawang Gayo itu orang hari ini capaknya, habis itu dia printer, dia buat sablon, buat dia jual sama kita. Sementara kita punya barang.
0: Betul.
1: Jadi ambillah kesempatan budaya kita, kita pertahankan. Tentunya dengan mempertahankan, mau belajar, mendalami ilmu-ilmu cara kulturnya, budayanya apa. Karena arahnya beda masing-masing bakat ini, ada sebagian kedipeng arahnya, arah kota, arah tadi, sebagian kecilnya cuma seni rupa itu.
0: Bagian gitu Bang ya?
1: Bagian itu kayak tadi, kayak berbuat satu orang, itu ada orang seni.
0: Iya. Yeah.
1: Kiranya penggantinya itu, kita carinya lagi. Nah kalau enggak pengkaderannya itu susah. Itu harapan kita sama masyarakat Gayo.
0: Oke. Berarti sanggar seni lisik ya, betul ya Bang ya? Di Aceh Tengah ini sudah berkarya selama berapa tahun tadi Bang? 23 ya?
1: 23 tahun.
0: Oke, dan mudah-mudahan untuk generasi muda khususnya apa ya? Anak-anak Gayo Aceh Tengah gitu ya Bang ya, untuk tetap bisa membudayakan seni dari daerahnya ya Bang ya.
1: Iya.
0: Oke. Bang Irun, terima kasih untuk waktu dan ilmunya di malam ini Bang. Mungkin lain kali bisa kita lanjutkan dengan tema yang lain lagi gitu ya Bang ya.
1: Oke, Mbak Yanti.
0: Oke Bang Irun, terima kasih Bang Irun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik pendengar, terima kasih juga ya kami ucapkan kepada pendengar 21 RRT Kengon yang juga ikut mendengarkan gitu ya, dan semoga Sanggar Seni Lisik terus berkarya dan menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga warisan seni rupa Gayo agar tetap lestari pendengar. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRT Kengon yang telah menyimak Ruang Komunitas malam ini. Saya Yati pamit undur diri dari Dialog Ruang Komunitas. Sampai bertemu di Ruang Komunitas berikutnya. Selamat malam dan salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah.

0: Ya baik pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar ya. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia di ruang dengar Anda. Dan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung untuk request lagu barangkali ataupun untuk apa titip-titip salam gitu boleh ya. Langsung di line telepon kami di 08216584676 dan boleh juga kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 08527082272. Dan pendengar sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, saya
0: Oke, okay. Bang Joy ya? Bang Bayu, apa Bang Joy? Oke, Bang Bayu, sehat Bang Bayu?
1: Ya, Bang Joy, sehat.
0: Bang Joy, Bang Bayu, yang betul yang mana lah ini?
1: Yang depan saya dari Ponsel.
0: Oke, Bang Joy Ponsel. Ponsel.
1: Yang ke 100.
0: Tadi betul padahal hati bilang.
1: Iya, tadi Bang Bayu itu kurang 100 ini yang terakhirnya Bang Joy.
0: Tadi hati udah bilang pertama Bang apa Bang Joy. Habis itu. Oke lah, siap Bang Joy. Gimana nih Bang?
1: Apanya gimana?
0: Mau request dulu kah atau mau salam-salam dulu gitu kan?
1: Yang salamnya untuk semuanya, kembali yang tugas mereka selalu untuk semua penyiar mereka selalu terutama untuk Bapak pembina kita Bapak Imam Taufik itu mereka selalu dia di kajianan.
0: Oke.
1: Dan untuk semua pendengar RI Tadi Kemudian atau juara dan yang menemani produk sarannya semoga selalu mereka melihat.
0: Oke, siap.
1: Cuaca di Pondok Sawer hujan gerimis.
0: Gerimis ya Bang ya?
1: Gerimis deras nih, terbesar gerimisnya, tapi enggak deras sekali.
0: Tapi kalau di kalau apa jalan basah ya Bang ya?
1: Enggak, pakai payung enggak basah tapi.
0: Kalau pakai payung enggak basah Bang Joy ya.
1: Gitu. Apalagi pakai mobil kering bareng kita.
0: Iya, betul. Itu 100 juga untuk Bang Joy.
1: Iya, harus kuat lagu ya.
0: Silakan Bang Joy.
1: Kuat lagu dari Ahmad Albar ya.
0: Judulnya Bang?
1: Judulnya Alam dan Penguasa.
0: Alam dan semesta. Alam dan?
1: Alam dan Penguasa.
0: Oke, Alam dan Penguasa. Ini versi AI kah juga ini Bang?
1: Yang saya suka itu originalnya deh.
0: Oke, ori ya?
1: Iya, originalnya. Kalau AI dia banyak di liriknya banyak di bahu-bahu kan.

0: sehat kayak ini, transpirasi tetap sehat, aman, sejahtera, semangat, semangat semuanya kayak ini, jangan lupa bahagia.
1: Oke, siap. apa ya, mau nanya apa ya Kak Amoy ya? Kayaknya ya ditanya lagu aja terus Kak Amoy ya, soalnya takutnya nanti nggak sempat keputar gitu kan?
0: Kayak gini.
1: Apa tuh Kak?
0: Kak Amoy dan Kak Amoy kebol itu. Nanyain.
1: Gak berani ya tinanya
0: dompet. Apa yang ingin, udah kering.
1: Gak berani ya tinanya dompet Kak Amoy.
0: Kamu biasa saja, yang penting semangat, happy. Okay. Ada duit, gak ada duit, itu semangat. Jangan lupa bahagia, kita bersyukur
1: sana. Oke, okay. Rupanya gimana Kak Amoy, apa kondisi dompetnya? Kayaknya lagi tebal Kak Amoy sama Kak...
0: Dompetnya? Kayaknya, apa tuh?
1: Apa tuh?
0: Sedang-sedang.
1: Oke, okay, sedang-sedang ya, gak kering, gak basah ya?
0: Iya, nggak kering, nggak rasa, nggak ringan, nggak berat.
1: Oke, siap syukuri aja.
0: Kati, soal akunya anu Kati.
1: Apa tuh, Kak?
0: Dari Arif. Berharap selalu bersama.
1: Arif, Kak Amoy, Arif. Berharap selalu bersama ya, Kak, ya?
0: Iya, Kati. Ntar lagi Kati kan, ini kan lagu Batak kan, ntar lagi kan?
1: Betul.
0: Itu anu aja.
1: Apa
0: tuh? Para waktu itu, waktu itu, hehehe.
1: Oke, siap.
0: Itu tuh anu judulnya, para waktu itu, waktu itu.
1: Biasa kalaupun bukan ini judulnya, tapi kita masukin penggalan lagunya, keluar terus dia Kak.
0: Tapi tulu-tulu lah gitu.
1: Ya pokoknya ada tulu-tulunya kah?
0: Iya. Salam-salamnya coba Yati dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dari rezeki. Besok jumpa lagi suara emas.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Oke Kak.
0: Dan tak lupa pula untuk para penggemar-penggemar RRI KRI. Sudah banyak kali penggemar-penggemar radio RRI KRI. Dan untuk para pendengar-pendengarnya juga kayak di dimanapun berada.
1: Amin.
0: Terakhir kayak di bercepat jo dari A sampai J. Salam lewat udara semuanya kayak di.
1: Siap.
0: Dari Sabang sampai Maroke kayak di. Lanjut perjuangan kayak di. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak Amoy, kita lanjutkan sampai selesai ya Kak Amoy ya. Oke, baik pendengar, langsung ya kami hadirkan lagu. Apa ya, ini Ahmad Albar ya, Alam dan Penguasa. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, saat lagi ya setelah yang satu ini.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: by Foyer Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Masih?
1: Ah, dari itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya?
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, Foyer Info.
2: Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini pendengar ya. Dan akan kami bacakan pesan WhatsApp dari Nanda Wahyudi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nanda. Ini Nanda Wahyudi, pendengar lama dari Jerata, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Mau salam-salam buat pendengar Radio RRI Takengon semua. Semoga sehat selalu dan semoga terhibur. Buat kakak selamat bertugas, jangan lupa ngopi dan makan snack. Requestnya dari Nano, judulnya Sampai Kau Mati. Sampai Ku Mati, putarkan ya kak. Oke, siap. Insyaallah kami putarkan setelah ini ya. Dan untuk Bang Nanda Wahyudi, ditunggu lagunya. Ya pendengar, sudah bergabung juga Bang Mus simpang balik pendengar ya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam Bang Mus. Senja luruh di kaki langit, malam berkabut hujan intik-intik, rembulan enggan menampakkan wujudnya hingga membuat malam sangat gelap sunyi mencekam. Hanya suara jangkrik yang meringis-ringis kedengaran yang menyerupai musik malam sehingga menggugah perasaanku ingin mendengar sebuah lagu dari Bob Rizal. Oke, siap Bang Mus. Biar enggak dengerin jangkrik lagi gitu Bang Mus ya. Kami hadirkan lagu Bob Rizal, Selamat Jalan Cinta. Salam buat semua, buat kakak selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Kesulitan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita tentang kekuatan dan ketabahan. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pijakan menuju keberhasilan. Betul sekali Bang Mus. Yeti setuju 100% untuk Bang Mus. Ya, pendengar langsung saja ya, kami akan Sampai Ku Mati dari Nano dan dilanjutkan dengan Selamat Jalan Cinta dari Bob Rizal. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon setelah lagu ini pendengar.

panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: dua puluh dua pendengar ya, akan kita lanjutkan dengan musik tradisional dan budaya. Mujuah-juah akan kami hadirkan lagu Batak di ruang dengar Anda. Ya, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Salam KYT Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, siap Mas Boy ya.
1: Iya, bet 100 untuk KYT.
0: Oke, sehat ya Mas Boy ya.
1: Alhamdulillah sehat KYT.
0: Di sana gimana Mas Boy, hujan?
1: Cuaca cerah nih kayak di mendung-mendung panjang, kayak di mau hujan enggak. Jadi
0: ada bisikan di belakang ya Mas Boy ya, mendung-mendung manja katanya ya. Oke, kalau di Takengon udah hujan ini Mas Boy.
1: Kemarin dulu kan hujan kak, hari apa, hari Minggu juga kak.
0: Betul. Hari Minggu sore itu Mas Boy ya.
1: Iya.
0: Oke lah, nggak apa-apa kan, kita selama berapa minggu kemarin kering terus ya Mas Boy ya. Oh, kemarau gitu kan. Kita juga perlu hujan. Oke, siap Mas Boy. Gimana untuk salam-salam dulu kah atau langsung request lagu nih Mas Boy?

0: Bang Budi, Bang Fajri, Bang Sultan, Kak Merona di Kak Piala di Makassar, Bang Merona di Medan. Itu aja Kak.
1: Oke,
0: semua pendengar RRI semua Kak ya.
1: Baik, baik Mas Boy. Lagunya Mas Boy?
0: Lagunya sudah menjadi suratan. Sudah menjadi suratan ya.
1: Sudah menjadi suratan. Ya, penyanyinya siapa Mas Boy?
0: Yang penyanyinya antara Rati Purwasi Kak.
1: Oh, iya iya iya.
0: Lama Kak. Lagu daerahnya lagu apa Kak?
1: Malam ini di lagu Batak.
0: Biring-biring aja Kak.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum, terima kasih Kak.
1: Waalaikumsalam Mas Boy. Terima kasih juga untuk Mas Boy yang sudah apa ya meluangkan waktunya ya untuk bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini ya. Dan untuk Mas Boy ditunggu untuk lagunya ya. Pendengar, satu pesan lagi ya dari Bang Muhlis di Kemili. Lagu Ayat-Ayat Cinta dari Rosa katanya. Terus lagu Bataknya Sai Anjumaau dari Victor Huta Barat. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali untuk Bang Muhlis yang ada di seputaran Kemili ya Bang Muhlis ya. Sudah bergabung bersama kami juga dalam program Ruang Rindu. Request lagu juga gitu dan sebentar lagi akan kami putarkan.

0: Ya, pendengar, sembari kami apa ya susunkan lagu ya. Tadi belum sempat susunkan lagu, kami temani dulu satu penelpon lagi. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, berarti.
0: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Bang?
1: Ini yang dengan Mirun ini.
0: Oh, Bang Amirun. Selamat.
1: Baru selamat balik ini.
0: Gimana?
1: Jangan lupa selamat balik ini.
0: Eh, Bang Amirun. Kok ketawa, Bang?
1: Ya, karena kan ngarang kirain kita benar, kita kirain kita benar, karena benar-benar lupa. Jadi Bayu ini, Pak.
0: Kan, Bang Bayu ini. Ini Bang Bayu apa Bang Amirun?
1: Enggak. Bang Bayu ini.
0: Ya, bukan Bang Amirun ini.
1: Bukan, salah kalau Bang Amirun, Bang Bayu benar.
0: Oke, sehat ya Bang Bayu ya.
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Hujan di simpang balik Bang Bayu.
1: Ini gerimis nambah ini.
0: Gerimis juga Bang ya, sama kayak di
1: ya, ya.
0: Apa, Mas Boy, Meria Jaya.
1: Iya. Ini gak sempat rekus lagu, gak nunggu lagu, ngasih Mas Boy aja lah. Karena kan dari kunjungan acara yang saya salamnya buat teman-teman RRI aja kan dengan Mbak Yatinya.
0: Iya.
1: Semoga sehat dan terhati untuk selesai acara dan gak ngantuk.
0: Oke, okay. siap.
1: Oke, okay. Selamat tinggal Mbak Yati.
0: Okay. Selamat malam juga. Selamat beristirahat juga gitu ya Bang Bayu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kami hadirkan lagu apa ya ini ya, sudah menjadi suratan

0: Jangan! Turun jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Selamat malam pendengar yang masih kami ucapkan ya, dan masih bersama Yati di Pro 1 RRI Takengon 93 MHz. Ya pendengar, untuk saat ini ya kita di program budaya, seni, tari, dan tortor Batak pendengar. Dan pendengar, setelah ulasan ini akan kami hadirkan lagu-lagu Batak di ruang dengar Anda gitu ya. Pendengar, mungkin selama beberapa menit ke depan pendengar ya, kita akan mengulas salah satu kekayaan budaya Indonesia yang hingga kini masih lestari pendengar, yaitu seni, tari, dan tortor Batak. Banyak orang mengira tortor hanyalah tarian biasa pendengar, padahal di balik gerakan terdapat makna, doa, dan penghormatan hingga ungkapan rasa syukur yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Batak pendengar. Dan pendengar, mari kita mengenal lebih dekat ya, sedikit mungkin gitu ya, warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Batak ini. Sebenarnya apa sih tari apa tortor itu ya pendengar ya? Kata tortor berasal dari bahasa Batak yang berarti tari atau gerakan yang dilakukan secara berirama mengikuti alunan musik tradisional. Namun, berbeda dengan tarian modern yang lebih menonjolkan keindahan gerak, tortor justru menjadi media komunikasi pendengar. Dahulu, masyarakat Batak percaya bahwa melalui tortor seseorang dapat menyampaikan rasa hormat kepada orang tua, menyambut tamu, mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan hingga mempererat hubungan keluarga. Gerakannya memang terlihat sederhana pendengar, didominasi gerakan tangan, bahu, badan, serta langkah kaki yang perlahan mengikuti irama. Tapi justru kesederhanaan itulah yang memiliki makna mendalam. Dalam adat Batak, tidak semua orang dapat menari sembarangan. Ada aturan mengenai posisi, urutan, hingga siapa yang boleh menari terlebih dahulu sesuai dengan tata adat. Karena itu pendengar, tortor bukan hanya seni pertunjukan ya, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial masyarakat Batak. Pendengar, ada fakta menarik nih. Tahukah Anda, gitu ya, tortor tortor telah ada sejak ratusan tahun lalu dan terus berkembang mengikuti zaman. Namun nilai adat yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan pendengar, walaupun ratusan tahun lalu pendengar ya, dan tetap masih dibudayakan oleh masyarakat Batak hingga saat ini.
1: Dengan susu segar omega 3 dan 6 untuk anak cermat.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: Tarutung lagu boti persea naeng manuk torninna nasida atok par musik nami baik kamu majo lagu sinanggar tullo.

dikenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: apa tadi ya judulnya, Sinanggar Tulo dan juga Biring-Biring pendengar ya. Dan pendengar, Bang Mus kembali bergabung melalui WhatsApp. Kami bacakan pesan dari Bang Mus pendengar ya. Hadir lagi kakak, mau request lagu dari Betaria Sonata, Emeni Simbolon. Terima kasih sebelumnya kak. Terima kasih kembali untuk Bang Mus yang bergabung kembali gitu ya. Dan ditunggu untuk lagunya Emeni Simbolon dari Betaria Sonata. Ya pendengar, kita lanjutkan untuk ulasan kita malam hari ini pendengar ya, terkait seni tari dan tortor Batak pendengar ya. Dan pendengar, sebuah tortor tidak akan lengkap tanpa musik tradisional yang disebut gondang Batak. Gondang merupakan perpaduan berbagai alat musik tradisional seperti gondang atau gendang Batak pendengar, ogung atau gong, seruni, hesek, garantung. Irama gondang menjadi penuntun gerakan para penari. Setiap bunyi memiliki pesan tersendiri. Kadang terdengar lembut sebagai ungkapan syukur, kadang pula terdengar lebih cepat ya saat nuansa pesta berlangsung meriah. Musik dan tari dalam budaya Batak tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi sehingga menghasilkan pertunjukan yang syarat makna. Bahkan hingga sekarang pendengar, gondang masih dimainkan dalam berbagai acara adat maupun festival budaya. Ya pendengar, ternyata tortor memiliki berbagai jenis sesuai dengan acara adatnya pendengar. Yang pertama ada tortor Somba, yaitu merupakan tarian penghormatan kepada orang tua maupun tamu yang dihormati. Yang kedua ada tortor Pangurason, yaitu dilakukan sebagai simbol penyucian atau membersihkan tempat sebelum acara adat dimulai. Yang ketiga ada tortor Tunggal Panaluan, biasanya berkaitan dengan ritual adat pada masa lampau pendengar ya. Dan ada juga tortor pada pesta pernikahan. Ini jenis yang paling sering kita lihat nih pendengar. Semua anggota keluarga ikut menari sebagai simbol kebersamaan, sukacita dan doa bagi kedua mempelai. Saat tortor berlangsung, biasanya keluarga juga memberikan ulos kepada pihak tertentu sebagai lambang kasih sayang dan berkat. Karena itu, tortor selalu menghadirkan suasana hangat dan penuh kekeluargaan.
1: Pak Ridwan, seheran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan lingkungan.

0: Hi for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya, wah sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

Ya baik pendengar, masih di program musik tradisional dan budaya untuk malam ini kita di Budaya Batak pendengar ya. Dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu Batak di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mendengarkan Didong Gayuh.

0: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om.
1: Okay.
0: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oke. Okay.

0: anak mami, lo yang komplek doang pakai helm, cukup.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ooh.

Thank you.

0: Salam,
1: yang menyebabkan
2: kamu.

mau ngapain ke rumah gue? Lagi gak ada apa-apa nih. Ya kan, kalau ngobrol aja dapet dari rumah sendirian, bosen lah. Ya udah, datang aja. Wah, lama banget, udah 30 menit dah. Belum sejujurnya.

ngagetin gue aja lu. Gitu aja kaget. Lama-lama lu gue nungguin dari tadi gak datang-datang. Ya maaf, tadi urusan penting bentar. Urusan apaan? Urusan rumah lah. Tumben gak bareng Guntur. Dia masih molor. By the way, gimana malu nanti? Jadi gak lo ikut nongkrong di rumah? Iya gue ikut, tapi Guntur ikut gak? Ya ikut, siang tadi udah gue aja katanya ikut. Oke lah kalau gitu. Ya udah kalau gitu, gue pergi dulu. Cepet amat mau kemana? Jalan-jalan.

maniere.

0: Wibu, lari ada Wibu. Nah, Wibu, lari.
1: Kaget anjing. Suara apa itu keras banget? Minggir enggak yuk. Sumpah keras banget. Oh, obligasi ya iyalah. Iya guys, rumah udah habis.

mau bayar gas tuh. Iya, total 20 ribu ya. Ini uangnya masih ada jalan ya.

Polis. Jadi enggak bro ini. Eh. Jadi enggak, halo ada orang enggak di rumah? Wah, mungkin dia enggak ada di rumah, bro. Tapi dia tadi bilang mau ikut, yaudah deh, yuk pergi aja. Eh, ayo malingnya. Parah lo, ngagetin mulu. Iya. Sorry, bro.

dateng nih. Iya nih. Ya udah ayo masuk, gua ambil karpet dulu, tidurnya enak. Game apa ini boy? Udah, gue sayang aneh-aneh. Kok gue liat anjing?

gue ngobrol. Asik tuh. Ayo lo guys. Ayo, kita mepes.

0: maksud lu? Iya, kayak sedih banget. Bahkan waktu siampu suasananya agak merinding.
1: Lu terlalu banyak bikin horor ya?
0: Enggak juga, gue ngerasa kok. Lu di warung sempat lihat lu dikejar orang. Lisi itu siapa? Hah? Dikejar kapan? Sore tadi, lu lari dikejar orang hitam. Mukanya gak jelas.
2: Selamat malam, pemirsa. Pihak kepolisian hingga saat ini masih terus menyelidiki kasus pembunuhan tidak biasa yang terjadi dini hari tadi di Kompleks Sari Asri. Korban, seorang pemuda berusia 22 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi luka serius di tubuhnya, terutama pada bagian punggung dan lengan. Menurut laporan awal tim medis, luka-luka tersebut tidak langsung menyebabkan kematian, melainkan diduga merupakan bentuk siksaan sebelum korban akhirnya meninggal dunia. Namun polisi belum memberikan pernyataan resmi terkait motif pelaku dan menyebut penyelidikan masih berlangsung. Yang menjadi pertanyaan, tidak ada tanda-tanda perlawanan dan tidak ditemukan senjata tajam di sekitar lokasi. Anehnya, beberapa bekas luka terlihat sangat rapi, seolah dibuat dengan alat yang tajam namun presisi, seperti pisau bedah atau alat ukir. Tidak ada saksi yang melihat pelaku secara langsung, namun beberapa warga melaporkan suara ketukan lembut di jendela pada malam kejadian. Salah satu warga bahkan mengaku melihat siluet seseorang berdiri di bawah lampu taman, namun sosok itu menghilang begitu lampu berkedip. Keamanan kompleks kembali menjadi sorotan setelah untuk kedua kalinya dalam bulan ini kamera pengawas tidak merekam apapun selama kurun waktu kejadian. Beberapa spekulasi mulai bermunculan, dari dugaan gangguan sistem hingga kemungkinan pelaku memiliki akses terhadap jalur tersembunyi dalam kompleks. Namun belum ada bukti kuat yang mengarah pada siapapun, yang membuat warga semakin resah. Seluruh korban yang ditemukan sejauh ini tidak memiliki hubungan langsung. Namun semua tercatat pernah melewati area tertentu di Blok C, termasuk korban terakhir. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada pola tersembunyi yang sedang dibangun oleh pelaku? Pihak kepolisian menghimbau seluruh warga untuk tetap waspada dan menghindari bepergian sendirian, terutama pada malam hari. Motif pelaku hingga kini belum diketahui. Satu hal yang pasti, kasus ini bukan sekadar pembunuhan biasa, tapi pertanda bahwa ada sesuatu atau seseorang yang mengamati dari balik tembok kompleks ini. Berita lainnya setelah jeda berikut ini.
0: Jadi gimana kawan-kawan itu TV-nya? Pembunuhan di komplek kita, serem banget. Iya nih. Kalian harus gak? Ya lumayan. Emang kenapa? Mau gue beliin gak? Yang

lu teriak anjing. Kita gua mulu. Loh, lu kok udah di rumah? Lu bukan tokonya di sana ya? Iya, tadi pas mau beli minum aku ingat rumah aku punya stok minuman, ya udah aku bawain lumayan gratis. Kok gua kecuriga mas? Mas? Mas? Nih teh gelas loh ya, dari mana aja lo beli minuman aja lama. Iya mas, gua ambil minuman dari rumah. Ya udah kalau gitu, mana minumannya? Tadi katanya sih bentar ya, ini hampir setengah jam bro. Lu ngapain sampai selama itu anjing? Ada orang tua tanya sekitar gitu. Pas gue mau tanya dulu lanjut, dia malah jalan buru. Sasar, malaman begini. Iya, ada juga sih, tapi dia kelihatan panik. Ya udah, gue arahin aja jalan ke depan. Orangnya gimana? Tinggal di sini juga? Ya nggak tahu sih, mukanya kayak familiar. Tapi gue inget pernah ketemu. Siapa aja? Aduh, udahlah jangan bahas serem. Minum aja dulu, cheers. Jangan-jangan minumannya itu loh. Udah jam 11, gue mau udah pulang ya. Nah, aku juga. Ya udah gue gitu, sampai jumpa. Hidah banget anjay. Itu gue terbuka loh ya, karena gue terbuka untuk bersama ya. Buat susu dulu ah, habis itu tidur. Kan lu udah minum ya, kocak. Ini sekelarnya gak ada sekelar ini. Bener yang berapa sih? Oh, ini gak ada sep. Oh ini dia. Nice. Ini gak ada sep kelar. Ini juga. Gitu.

这是瓦拉尼。哇！

Jangan bercanda nih, dan pagi-pagi anjing. Serius gue. Mimpi gue juga agak aneh sih, kerasa nyata, tapi mungkin kita kemalaman aja ngobrolnya. Udah, sore ini kita kumpul lagi kan, di rumah siapa sekarang? Tapi malah rumah gua anjing. Aku mau nggak? Gak boleh lu lagi kan, udah lama nggak ke rumah lu. Gas cepat tane, cepat. Jangan lupa bentar. Halo. What the fuck is fucking? Abadika. Kamu tuh apa tadi? Apa itu?

0: hari lebaran. Yo, bro, udah lama nungguin gue yang keren ini.
1: Gimana lo?
0: Btw yang main belum dateng.
1: Belum.
0: Eh, di ruang gue gak ada apa-apa. Gimana? Ah, santai bro. Ada polisi nih, sampai nyelamat. Nih, gue beli mic kan gue buat nanti makan bareng.
1: Wah, gimana bro?
0: Emang lo dilamat lah. Sudah jelas. Bisa dibilang, anjing. Kamu? Yo, mati lah tadi minum minuman dulu. Panas banget cuy. Wah, minuman panas banget. Tapi mana sih? Gak tau. Orang aku sendiri. Tadi nanti aku lihat tadi pergi tapi gak tau dia. Ini si Willy. Coba angkat, siapa tahu penting. Halo pak,
1: gue gak jadi ke rumah lo, gue lagi ada urusan nih, besok gue buruk.
0: Oh ya udah kalau gitu, sorry ya.
1: Apa Wi?
0: Bilang apa dia?
1: Katanya sih gak sedateng ada urusan.
0: Oh, ayo silahkan masuk. Wah, udah malam ya, udah, gue balik dulu ya.
1: Gue juga ikut.
0: Takut ya balik sendirian?
1: Hah? Takut? Itu cuma kasihan gitu.
0: Ngaku aja lo.

duty one.

Oh, dengan siapa ya? Halo, dengan siapa ya? What the fuck?

ngapain lu segitu? Hah? Mundur, ya macam-macam lu.

suaranya kok dari sini.

0: Ya sial banget. Terus seru gamenya, seru seru.
1: Situ tidur aja.

Ini game panjang, ini game panjang sumpah. 2 jam kan panjang sumpah. Oh iya, suruh tidur cok. Apa gua

रेटिंग के।

Berita terkini. Selamat pagi pemirsa. Kami awali berita hari ini dengan kabar mengejutkan dari sebuah komplek perumahan. Seorang pria ditemukan tewas di taman komplek yang dipenuhi pepohonan pada Sabtu pagi sekitar pukul 6.30. Korban yang diperkirakan berusia 25 hingga 30 tahun ditemukan oleh warga yang sedang melintas. Menurut keterangan saksi, malam sebelumnya warga sempat mendengar suara teriakan dari arah taman sekitar pukul 22 sampai 23. Namun warga tidak menaruh curiga karena mengira keributan tersebut hanya ulah orang mabuk. Baru pada pagi hari, jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kapolsek setempat menyampaikan, ada dugaan korban sempat dalam keadaan mabuk sebelum akhirnya menjadi korban pembunuhan. Hingga saat ini, identitas pelaku masih belum diketahui dan diduga langsung melarikan diri setelah kejadian. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sebuah senjata tajam yang ditemukan tidak jauh dari lokasi. Peristiwa ini menimbulkan keresahan warga sekitar, apalagi taman tersebut biasa digunakan masyarakat untuk berolahraga dan bersantai di malam hari. Polisi mengimbau warga untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. Demikian laporan terkini mengenai penemuan mayat pria di taman komplek. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan pada siaran berita berikutnya.

anjing. 2 jam gameplay lebih ke. Gila anjing. Tapi gue udah ngerti sih, ini gamenya ada kayak Arya ini, cok. Arya ARTK. Tapi aku udah kasih lihat. Itu panjang banget gameplaynya. Ya Allah. Sumpah dah, panjang banget. Gak bisa ditebak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Ini Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasanah kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Rabu 22 Juli 2020.

0: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lanjut kita bergabung bersama Masjid Agung Rohama Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Ala yura'unan

Prosato Herita Kekon, kadar informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Ya, kemenangan jam subuh ya, kita sudah dengarkan bersama live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Ini lanjut terus untuk temani kebersamaan kita dengan ragam pilihan lagu-lagu religi yang juga masih akan hadir untuk pagi ini menemani kebersamaan kita. Kita juga nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak kali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengambil kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita akan dengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Mungkin beliau berhalangan, insya Allah akan kita lanjutkan untuk besok pagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, mohon maaf untuk ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon. Sepertinya untuk penceramahnya tidak hadir, sehingga nantinya kita akan berlanjut ya untuk Rabu Berkah yang akan kembali hadir dan kita ikuti. Dan untuk Anda tetap stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar setiap pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut untuk kita akan ikuti Safari Subuh Rabu Berkah. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

yang menghormati dan dihormatkan kita berhati-hati tadi beserta dari petugas dan sekretariatnya serta para ulama atau masyarakat kita dan masjid Al-Mu'min Kampung Mula yang berhormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kami akan berjalan untuk kehadiran Subhanahu wa Ta'ala di mana pagi hari ini kita masih berjaga kesehatan. Jadinya ada tempatnya di masjid ini untuk mengawali kegiatan dan subuh berjamaah. Selamat salam dari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama mungkin yang terkenal dari diri keluarga baru di Aceh Tengah ini, nama kami Rudy Haryanto, ketua dari Bapak Amanat untuk menjadi penggantikan Bapak Kadir Ahmad Sasmita yang menjadi sebelumnya menyambut mulai bagi kami dari pusat podium kegiatan ini cemilan belum jadi motto buat kami juga bersama rakyat yang dinanti karena kesuatan semoga Allah pada hari dari alutsista yang jadi namun dapat diwujud dari bagaimana seberapa kuat iman dan kuat masyarakat dan itu dimulai dari masjid. Melalui kegiatan selama sedekah subuh dan kegiatan ini kami berharap masjid bisa semakin makmur dan hanya pada saat kegiatan ini masjid selama dan harapannya setiap harinya bisa masjid berisi penuh. Sehingga kompakan ataupun kesatuan Islam di akhirnya mungkin selalu terjaga. Masjidas antara Premi, Polri, Pemerintah, Akademisi, Ulama, dan Masyarakat dengan semakin solid. Maka insya Allah kita yang bisa melihatkan dari Pulau-Pulau Kores, Kampis Mas pasti berjaya. Kami dari teman-teman siap bersinergi mendukung setiap kegiatan positif yang ada di wilayah atau di desa kami juga siap hadir dengan masyarakat memberikan masukan solusi di seluruh masyarakat mengenai keluhan-keluhan apa yang menjadi harapan kedepannya jadi yang menginspirasi dari Bapak. Dan kami yang telah mendengar

city.

Sweet, right there.

Plus satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya lanjut untuk kita akan ikuti Warta Tanoh Gayo. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. WWF Indonesia bersama PT Tusan Hutani Lestari siapkan lahan konservasi gajah di wilayah Tengah Aceh. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyalurkan bantuan Menteri Pertanian untuk membangun masjid. Warta berita selanjutnya, kami warta berita ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Nur Hasanah, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar WWF Indonesia bersama PT Tusam Hutani Lestari siapkan lahan konservasi gajah di wilayah Tengah Aceh. Lokasi habitat dan zona pangan telah mulai diidentifikasi sebagai langkah awal penggunaan lahan THL. Berikut informasi selengkapnya.
1: WWF Indonesia terus bergerak melakukan restorasi lingkungan pasca bencana dengan melakukan penanaman pohon agroforesti yang berfungsi sebagai barrier alami gajah serta berdampak ekonomi bagi masyarakat. Chief Conservation Officer atau CCO WWF Indonesia, Dewi Lestariani Rizki mengatakan, saat ini juga diupayakan untuk santuari gajah di kawasan Tusam Hutani Lestari atau THL. Hal itu katanya sebagai upaya agar manusia dapat hidup berdampingan dengan satwa liar seperti gajah atau meminimalisir terjadinya konflik antara hewan dan manusia.
2: Perlindungan gajah sendiri ada lokasi yang nanti Pak Sofian bisa jelaskan di PT THL sendiri ya, lokasi yang dijadikan lokasi untuk santuari gajahnya sendiri. Jadi akan dibangun pakan gajahnya di situ, akan dibangun satelitnya di situ, lalu juga beberapa perlindungan alam yang menjadi pembatas alam atau natural barrier-nya sendiri.
1: Sementara itu, perwakilan PT Tusam Hutani Lestari, Sofian Alfaris, mengaku telah berdiskusi bersama WWF Indonesia menyiapkan sedikitnya 21 ribu hektar lahan untuk kawasan konservasi gajah Sumatera. Pihak THL mengatakan telah mengidentifikasi lokasi habitat gajah, zona pangan, dan lainnya yang kemudian akan diterapkan dalam waktu dekat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menyalurkan bantuan Menteri Pertanian untuk pembangunan masjid di daerah tersebut. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
3: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah selama 2 akhir terus menyalurkan bantuan besar 1 miliar rupiah dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman bersama jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan dan perbaikan masjid di berbagai wilayah Kabupaten Benar Meriah. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Benar Meriah Tagor Abu Bakar kepada para pengurus masjid. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia ke Kabupaten Benar Meriah pada pekan lalu. Dalam kunjungan itu, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan dana yang dihimpun bersama jajaran Kementerian Pertanian senilai 1 miliar rupiah sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan perbaikan sarana ibadah. Dana bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan maupun renovasi masjid sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Bupati Benar Meriah Tagor Abu Bakar mengatakan Betan berharap dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pengurus masjid untuk mendukung pembangunan dan perbaikan rumah ibadah sehingga masyarakat semakin nyaman dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Ia menambahkan proses penyaluran bantuan akan terus dilakukan hingga seluruh dana tersalurkan kepada masjid-masjid penerima sesuai dengan amanah yang disampaikan Menteri Pertanian saat kunjungan kerja ke kabupaten tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa Universitas Syah Kuala Banda Aceh resmi mengakhiri program USK mengabdi di Desa Agusan Kabupaten Gayo Luas. Program tersebut dilakukan sebagai pengabdian sekaligus pendampingan pasca terjadinya bencana hidrometeorologi tahun lalu. Berikut informasi selengkapnya.
1: Puluhan mahasiswa Universitas Syah Kuala Banda Aceh akhiri program USK Mengabdi 2026 di Desa Agusan, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Luas. Selama kegiatan, mahasiswa tidak hanya menjalankan program pengabdian, tetapi juga mendampingi dan berbaur dengan masyarakat yang tengah bangkit pasca bencana hidrometeorologi. Kehadiran para mahasiswa diharapkan mampu memberikan semangat serta dukungan bagi warga terdampak. Bupati Gayo Luas Suhaidi menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa atas dedikasi dan kepedulian mereka terhadap masyarakat. Menurutnya, tenaga, waktu, dan ilmu yang dibagikan mahasiswa menjadi dukungan yang sangat berarti, khususnya keluarga yang terdampak bencana, sekaligus menjadi penyemangat dalam proses pemulihan di Desa Agusan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar paparan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP organisasi perangkat daerah OPD tahun 2026.
1: Pemerintah Aceh Tengah melalui bagian organisasi SEDAKA menggelar kegiatan paparan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP tahun 2026 di Aula Bapeda setempat kemarin. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Organisasi SEDAKA Aceh Tengah Muslim. Dalam sambutan, Muslim menekankan pentingnya implementasi SAKIP sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Sesuai pimpinan daerah, kata Muslim, mengajak agar jajaran pemerintah Aceh Tengah dapat memaksimalkan penerapan SAKIP di lingkungan masing-masing.
2: Tiga UPD yang terbentuk oleh tim SAKIP Kabupaten Aceh Tengah, mudah-mudahan dalam paparan SAKIP yang akan dilaksanakan pada hari Rabu mendatang, paparannya dapat bertanggung jawabkan, dan kita berharap UPD dan pakar daerah yang lainnya dapat kompak, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti sesuai dengan yang kita harapkan.
1: Melalui agenda pemaparan dari OPD yang ditunjuk, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memperkuat komitmen, meningkatkan kolaborasi, dan memastikan seluruh program kerja yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi kemajuan Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takiwon, melaporkan.
0: Pendengar, wujudkan satu data Indonesia. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar Dex penetapan daftar data.
1: Dalam rangka mempercepat penyelenggaraan satu data Indonesia di tingkat daerah, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Kominfo menggelar Des penetapan daftar data Kabupaten Aceh Tengah. Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal mengatakan langkah strategis ini dilakukan untuk sinkronisasi dan validasi seluruh data sektoral dari berbagai organisasi perangkat daerah. Tujuannya, kata Kamal, untuk menciptakan satu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
3: Penetapan daftar data dari masing-masing OPD ini menjadi urgensi tersendiri yang harus kita kejar hari ini dan ke depan. Karena itu, Dinas Kominfo sebagai wali data di Kabupaten Aceh Tengah ini berwajiban untuk mengumpulkan setiap OPD dalam satu des, sehingga daftar data itu dapat kita kolek, dapat kita kumpulkan. Data-data yang ini harus kita pastikan benar, kualitasnya terjaga, sehingga nanti akan kita integrasikan dalam satu aplikasi yang diberi nama SAPA, atau satu pintu akses data Kabupaten Aceh Tengah.
1: Dengan adanya keterpaduan data, lanjut Kamal, perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah ke depan akan semakin transparan dan berbasis data yang valid. Muhammad Zanusi, RRI Takiwon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar lepas sambut Dandim 0119 Kabupaten setempat.
4: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar acara lepas sambut Komandan Kodim Dandim 0119 Bener Meriah dari Letkol Infantri Ahmad Fauji kepada Letkol Febri Adianto di Aula Pendopo Bupati setempat. Acara dihadiri Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar, Wakil Bupati Bener Meriah Armia, unsur Porkopimda, pejabat daerah, serta jajaran TNI Polri. Dalam sambutannya, Letkol Febri Adianto mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Ia menyatakan siap memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat demi menjaga keamanan serta mendukung pembangunan Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, Letkol Infantri Ahmad Fauji menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bener Meriah atas dukungan selama hampir 2 tahun masa tugasnya. Ia menilai koordinasi lintas instansi, khususnya dalam penanganan bencana, berjalan sangat baik berkat kekompakan seluruh unsur di daerah. Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar mengucapkan terima kasih kepada Letkol Infantri Ahmad Fauji atas dedikasi dan kontribusinya selama bertugas di Bener Meriah. Kepada Dandim yang baru, Bupati mengucapkan selamat datang dan berharap sinergi antara TNI, Polri, Forkopimda, dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mendukung keamanan, persatuan, serta pembangunan daerah. Bambang Syaputra, RRI Takiwon, melaporkan.
0: Pendengar, Kapolda Aceh perkuat kemitraan melalui kegiatan dengan insan pers. Dalam kesempatan itu, Kapolda juga turut membahas kasus curas yang melibatkan seorang oknum polisi. Berikut informasi selengkapnya.
5: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan S.Dik. SHMH menggelar pertemuan kemitraan bersama insan pers dengan tema mempererat kemitraan Kapolda Aceh dengan insan pers guna mewujudkan informasi yang kredibel, edukatif dan membangun kepercayaan publik di Gedung Presisi Mapolda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Aceh, Pejabat Utama Polda Aceh, Kepala RRI Banda Aceh, serta insan pers dari berbagai media cetak, daring, televisi, dan radio di Aceh. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai mitra Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penyampaian informasi yang kredibel, berimbang, dan edukatif. Kapolda Aceh juga turut membuka sesi dialog dan tanya-jawab bersama para wartawan. Berbagai isu yang menjadi perhatian publik dibahas dalam forum tersebut, termasuk penanganan kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di sebuah toko emas di Kabupaten Aceh Selatan dan melibatkan seorang oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Aceh Selatan. Kapolda menjelaskan bahwa oknum polisi tersebut saat ini telah menjalani proses penyidikan.
6: Sementara anggota tersebut sekarang sedang dilakukan proses penyidikannya, nanti kita kenakan kode etik. Penanganan kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Jenderal Umum Polda Aceh. Tapi sekarang kami hasil dari penyelidikan kami bahwa motifnya di tersangka tadi itu masalah perekonomian, keuangan. Tapi kita masih lakukan pendalaman di dalam hati, kita akan lihat.
5: Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan akibat tindakan oknum anggota Polri tersebut. Ia menegaskan bahwa perbuatan pelaku merupakan tindakan pribadi yang tidak mencerminkan institusi Polri dan berkomitmen menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar hukum. Melalui pertemuan kemitraan ini, Kapolda Aceh berharap hubungan yang baik antara Polri dan insan pers dapat terus terjalin sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat semakin akurat, terpercaya, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Mendengar pembangunan gerai sejumlah gerai koperasi desa Merah Putih KDMP hingga kini masih terkendala dengan pembebasan lahan dan keterbatasan ruang, terutama di kawasan padat penduduk.
7: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
8: Di gampung lain ataupun desa

0: diserahkan kepada pemimpin kampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Loksmawe.
1: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun, dengan beberapa di antaranya seperti di desa Lokmun Putih dan Blangme telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofyan melaporkan.

Serta berita RRI Takengon edisi hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. WWF Indonesia bersama PT Tusam Hutani Lestari siapkan lahan konservasi gajah di wilayah Tengah Aceh. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyalurkan bantuan Menteri Pertanian untuk pembangunan masjid. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti dan dengarkan bersama informasi yang datang di Warta Berita Tarogayo di RRI Pro 1 Takyengon di pagi hari ini, yang tadinya dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebelumnya juga ceramah subuh kita sudah ikuti juga di Masjid Agung Rohama yang sebelumnya juga masih di RRI Pro 1 Takyengon. Dan pendengar, kembali kita Kirani Rimbaraya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi ke ruang dengar Anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 10,1 MHz. Dengan saya sendiri, penonton yang hadir untuk teman di ruang dengar Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi mendengar selama 5 jam ke depan, dalam beberapa waktu ke depan, kami hibur ruang dengar Anda dengan beragam lagu-lagu yang kami akan putarkan untuk menghibur ruang dengar Anda, dan tentunya dengan informasi juga yang bisa kami sampaikan untuk Anda. Dan mendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan semangat untuk Anda yang sedang beraktivitas di pagi hari ini, dan semoga hasilnya memuaskan, dan juga semoga sampai ke tujuan dengan selamat bagi Anda yang sedang dalam perjalanan. Dan kami ucapkan juga untuk Anda selamat memulai aktivitas bagi pendengar yang sedang bersiap-siap, bagi pendengar yang menuju kantor, ke sekolah, ataupun tempat lainnya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu Gayo dan juga nanti ada informasi harga sembako kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Tapi sebelum itu pendengar, nanti ada info cuaca yang bisa kita nantikan di RRI Pro 1 Takyengon. Dan sebelumnya itu ada lagu-lagu pop Indonesia yang kami sudah persiapkan ke ruang dengar Anda. Selamat menikmati, kami ucapkan untuk Anda.

Pendengar di mana pun Anda berada, mari kita relay di RRI Pro 1 Takengon kembali dan kita akan dengarkan bersama informasi cuaca di pagi hari ini.

0: Baik, benar.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Baik, pendengar Pol 1 RRI Takengon, kita akan dengarkan info cuaca dan pagi ini akan disampaikan oleh Pak Dedi Ardana dari BMKG Aceh. Assalamualaikum Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya untuk pagi ini Pak?
2: Ya, baik ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Dedi, bagaimana informasi cuaca di wilayah Tengah Aceh hari ini, Rabu 22 Juli 2026?
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi, maksud saya wilayah tengah ya, untuk edisi tanggal 22 Juli 2026. Untuk pagi hari, khususnya wilayah Benar Meriah, kemudian Takengon, serta daerah Gayolues dan daerah Jatinggara, itu kondisinya itu berawan tebal hingga cerah berawan ya, namun nanti menjelang sore, kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan itu terjadi di wilayah Gayolues serta daerah Aceh Tenggara. Kemudian pada saat malam harinya kondisinya itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu rata-rata wilayah tengah itu umumnya berkisar antara 19 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan umumnya arah angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Namun untuk sore memang ada beberapa potensi pertumbuhan awan CB khususnya untuk wilayah Benar Meriah dan daerah Takengon. Ya, seperti itu.
0: Baik Pak Dedi, berkaitan dengan potensi pertumbuhan awan CB khususnya di wilayah Benar Meriah lah katakan tadi, ini hal-hal yang harus tetap diperhatikan seperti apa Pak?
2: Ya, memang pertumbuhan awan-awan rendah ataupun awan cumulus nimbus ini terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari, khususnya untuk wilayah tengah ya, seperti daerah Benar Meriah dan Takengon. Begitu juga halnya beberapa tempat seperti Gayolues dan Aceh Tenggara juga kami memperkirakan potensi hujan dengan intensitas ringan ini sangat memungkinkan terjadi di wilayah tersebut. Dan adapun himbauannya kepada masyarakat apabila merasakan adanya perubahan yang signifikan seperti daerah terjadinya guntur ataupun badai guntur, untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar.
0: Baik, untuk pantauan titik api sendiri atau titik panas di wilayah Tengah Aceh seperti apa Pak?
2: Ya, untuk pantauan titik panas untuk edisi hari ini bentar saya lihat dulu

0: Ya. Untuk pagi ini memang tidak terdapat ya, titik panas di seluruh wilayah tengah. Namun untuk wilayah pesisir barat dan selatan ada beberapa titik, khususnya untuk wilayah Aceh Barat, kemudian Aceh Jaya dan daerah Nagan Raya, serta ada dua titik itu berkisar di daerah Pidijaya, kemudian daerah Aceh Utara. Namun untuk edisi hari ini, untuk wilayah tengah memang tidak terdapat adanya titik panas. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi untuk informasi cuaca hari ini untuk wilayah tengah Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pono 1 RRI Takengon, demikian info cuaca bersama perakirawan BMKG Aceh sudah disampaikan oleh Pak Dedi Ardana untuk pagi ini. Dan lanjut ya, temani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pono 1 RRI Takengon selanjutnya. Untuk info cuaca, setiap pagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat hadir berbagi informasi bagaimana potensi cuaca untuk hari ini dan dapat Anda ikuti kembali besok pagi atau nanti kembali di Kabar Aceh juga akan diinformasikan informasi cuaca secara umum menyeluruh di berbagai wilayah Aceh.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah info cuaca yang sudah kita dengarkan dan dirilis juga di RRI Pro 1 Talking On. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa lagu-lagu gayu kami putarkan ke ruang dengar Anda dan mungkin ada satu informasi yang bisa kami bawakan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami akan putarkan lagu-lagu gayu berikut ini. Sebelum kami sampaikan informasi cuaca, masih kami informasi harga sembako di pagi hari ini sebelum warta berita sentral di RRI Pro 3 Jakarta.

Pendengar, di mana pun Anda berada yang masih setia bersama kami di frekuensi 90,1 MHz. Kami mohon maaf pendengar untuk informasi harga sembako kami tidak bisa sampaikan ke rumah lingkar Anda. Karena pendengar, untuk informasi harga sembako di pagi hari ini tidak update. Jadi pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi di pagi hari ini yang bisa Anda ikuti di frekuensi 10,1 MHz. Dan mendengar informasinya mengenai Mensos Sekolah Rakyat Penuhi Hak Anak Atas Pendidikan. Dan mendengar Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf menegaskan sekolah rakyat merupakan upaya pemerintah memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan lingkungan yang belajar yang berkualitas. Program tersebut juga menjadi strategi menjangkau anak-anak dari keluarga rentan yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal. Pernyataan itu disampaikan Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul saat menjadi narasumber dalam Talkshow Spesial Hari Anak Nasional di Jakarta, Senin 20 Juli tahun 2026 di malam hari. Acara tersebut juga menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauji, pakar Neuroasis Triu Hasan, dan pemerhati anak Chanat Haku. Gus Ipul mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak, karena itu pendengar, pemerintah terus memperkuat layanan perlindungan, pendampingan hingga rehabilitasi bagi anak-anak yang membutuhkan. Ia menjelaskan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan penguatan keluarga rentan khususnya pada kelompok desil 1 dan desil 2. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketimpangan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurut Gus Ipul, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memastikan setiap anak memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan berkualitas. Hal itu dinilai penting di tengah berbagai tantangan seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan persoalan sosial lainnya. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik atau BPS, ia menyebut masih terdapat hampir 4 juta anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. Karena itu pendengar, pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai solusi untuk menjangkau kelompok tersebut. Gus Ipul menjelaskan sekolah rakyat merupakan sekolah yang berasrama, tidak menerapkan seleksi akademik dalam penerimaan siswa. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, maupun yang berisiko putus sekolah, agar memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik. Ia menambahkan lebih dari 65% orang tua siswa sekolah rakyat berasal dari keluarga kurang mampu dalam tingkat pendidikan rata-rata lulusan sekolah dasar. Melalui program ini, pemerintah berharap para siswa dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya sekaligus menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Melalui peperannya pendengar, Gus Ipul menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pemenuhan hak anak. Menurutnya, tantangan tersebut harus dijawab melalui program yang tepat sasaran dan berbasis perkebutuhan masyarakat. Pendengar, di mana pun Anda berada, satu lagu berikut kami putarkan ke perbandingan Anda, dan kita nantikan juga Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Bukimerat di pagi hari ini di Radio Pro 3 Jakarta. Kami ucapkan kepada pendengar Anda selamat menikmati.

Mendengar dimana pun Anda berada, saat lagi Warta Berita Sentral di Radio Projika Jakarta pada pukul 7 kita akan ikuti bersama. Dan setelahnya kabar Aceh, pendengar selanjutnya yang kita akan ikuti berikutnya di Radio Pro 1 Banda Aceh ataupun di Radio Pro 1 Takengon. Kami ucapkan dari studio, selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ,